101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada nih ya. Dan sudah jam 7 pagi, tandanya kamu bisa memilih musisi pilihan kamu hari ini teman Pro 2. Hari ini edisi solois pria dari mancanegara nih, yang lagunya kadang bikin kita makin semangat, kadang juga jadi nostalgia teman Pro 2 ya. Langsung aja kalau gitu kita battle antara Charlie Puth versus Shawn Mendes versus Bruno Mars teman Pro 2. Kamu bisa langsung ikutan pollingnya atau votingnya di Instagram story kita di @rri_pro2banten, di tap icon storynya, di tap-tap terbaru langsung voting atau polling di situ aja. Kalau nggak merepot, bisa banget langsung aja the WhatsApp di WA kita di 081-1145-1016, teman Pro 2. Kalau gitu, untuk menemani pagi hari kamu, biar makin semangat nih, teman Pro 2 ya. Mungkin kamu pagi ini lagi keliling-keliling gitu kan, atau lagi mencari apa ya, mencari sarapan gitu. Ini untuk menemani pagi hari kamu, berkeliling-berkeliling, satu lagu dari Farel Hilal dengan Keliling. Yo.

penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh supaya segar.
3: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
2: Emang kenapa, Sis?
3: Tidak baik untuk kesehatan.
4: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada. Dan mungkin kamu hari ini mau berpergian atau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget untuk mengetahui perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026, Teman Pro 2 ya. Untuk di pagi hari didominasi cerah berawan dengan berawan. Teman Pro 2 memasuki siang hari juga masih didominasi dengan berawan. Namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Pandeglang, Mandalawangi, kemudian Cadasari, Karangtanjung, Koroncong, Majasari, Cileles, Rangkas Bitung, Cibeber, Lebak Gedong, Cigemlong, Tunjung Teja, hingga pada Rincang. Kemudian di malam hari mungkin kamu mau nongki-nongki atau malam minggu, Teman Pro 2, ini aman banget karena didominasi dengan berawan. Untuk hari ini, Teman Pro 2, suhu udara berkisar di 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55-85%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan Selatan Pandeglang, dan perairan Selatan Lebak. Itu dia, Teman Pro 2, untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya karena

beberapa daerah masih didominasi dengan hujan ringan, maka kiranya kamu untuk selalu membawa jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah.

0: lagu baru di Pro 2.
1: Butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

Lemon Sing, by Hearts to Hearts, teman Pro 2, menemani kamu di penghujung jam 7 pagi ini. Sesuai dengan janji aku, ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu di hari ini ya. Hari ini tadi ada battle antara 3 solois pria dari mancanegara, teman Pro 2. Charlie Puth versus Shawn Mendes dan versus Bruno Mars. Dari polling Instagram kita yang masuk di Instagram story ini, sepertinya kamu lagi butuh semangat-semangatnya untuk mengawali bulan Agustus, teman Pro 2 ya. Apalagi di Sabtu pagi biasanya ditemani dengan jogging-jogging atau nyuci motor, nyuci mobil, teman Pro 2. Kalau gitu biar makin semangat, aku umumkan ini dia Bruno Mars yang menjadi musisi pilihan kamu di hari ini. 3 lagunya yang pasti bikin kamu makin semangat di hari ini, teman Pro 2. Dimuka dengan Cha Cha Cha, dilanjut dengan I Just Might, dan ditutup dengan featuring dengan Rose dengan Apathe. Here we go.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Barusan ditemenin sama lagunya Naikila dengan My Mind Gue. Masih bareng BTB di Spada. Gimana? Apakah kamu sudah bangun pagi hari ini? Ayo dong kita mengawali bulan Agustus dengan penuh semangat nih teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu bingung gitu kan, aduh awal bulan bingung mau ngapain, terus pas banget lagi sama weekend. Nah ini aduh, aku ada beberapa rekomendasi film yang bisa kamu tonton gitu ya. Karena memasuki bulan Agustus 2026 ini, jaringan bioskop di seluruh Indonesia ini benar-benar diserbu sama puluhan judul film layar lebar yang sangat amat variatif teman Pro 2. Dari PH atau production house lokal maupun dari Hollywood ini sangat amat menghadirkan film-film yang berkualitas tinggi teman Pro 2 ya. Dari genre survival, terus horror, komedi, drama keluarga yang bikin kamu sedih-sedih gitu ya, sampai film-film scientific fiction, bahkan sampai dokumenter konser musisi global. Wow. Dan fenomena ini tuh nunjukin teman Pro 2 ya, kalau industri bioskop kita tuh lagi ada di peak momennya, peak performance-nya, dengan konten-konten yang semakin inklusif dan berbagai preferensi penonton. Jadi kalau kamu sukanya nonton horror, sukanya nonton action, sukanya nonton yang drama-drama menggugah emosional gitu ya, kayaknya di bulan Agustus nih banyak banget teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran apa aja kira-kira filmnya, kita bakal bahas setelah ini. Jadi don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu. Biar makin semangat di pagi hari ini, satu lagu dari Charlie Puth dengan Dangerously.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita bahas lagi nih Teman Pro 2 selanjutnya adalah film-film buat kamu yang mungkin pecinta adrenalin dan juga survival thriller. Ini ada film Deep Water yang tayang 5 Agustus yang mengisahkan pendaratan darurat pesawat di lautan penuh hiu yang ganas nih Teman Pro 2. Dan kalau dari genre aksi perang, ini ada Scott Eastwood, Teman Pro 2 namanya, di film Lucky Strike tanggal 14 Agustus, serta aksi laga Jason Statham di Martini tanggal 21 Agustus yang terjebak di kapal kargo tentara bayaran. Gak ketinggalan juga nih, ada aksi polisi udara oleh Iko Uwais dalam film Wings of Dread, Teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang suka sama horor lokal dan ada sense-sense atau ini komedinya gitu Teman Pro 2 ya. Ini juga kamu bisa menonton film Toko Perlengkapan Mayat pada 6 Agustus, kemudian Teror KPR di Perumahan Ladaland 13 Agustus, serta Paket Santet di tanggal 27 Agustus. Tapi yang unik Teman Pro 2 ada komedi horor, harusnya horor, di tanggal 20 Agustus yang menceritakan setan Wibu Minderan, diperankan oleh Reza Arab yang harus nakut-nakutin 100 ribu manusia demi menonton episode terakhir anime favoritnya Teman Pro 2. Selain itu, untuk drama keluarga emosional kayak Kado Untuk Ibu dan Ayah, Aku Mau Cerita yang dibintangi oleh Vino Gebastian dan Ziva Magnolia juga siap menguras air mata Teman Pro 2. Habis ini, aku bakal ngajak kamu untuk mengintip tayangan dokumenter musik dan fiksi ilmiah. So, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Masih bareng BTB teman Pro 2 di Pro 2 on the weekend ya. Dan kita masih bahas juga nih beberapa rekomendasi film yang bisa kamu tonton nih teman Pro 2 di bulan Agustus ya. Dan untuk kamu mungkin para K-popers dan juga penikmat musik global, di bulan Agustus 2026 ini benar-benar memanjakan mata dan telinga. Jadi ada film dokumenter tur dunia ATEEZ, Light the Way, yang tayang 6-9 Agustus, menampilkan aksi panggung spektakuler dan juga wawancara eksklusif di balik layar. Terus ada juga dokumenter Cat's Eye, Wild Hearts, tanggal 12 Agustus, yang memotret perjalanan grup musik global jebolan Dream Academy khusus untuk para icons. Sementara kalau dari fiksi ilmiah dan juga petualangan, ada The End of Oak Street di tanggal 12 Agustus tentang fenomena kosmik yang memisahkan satu lingkungan dari dunia luar. Terus ada juga di taman perdua film pasca apokaliptik yaitu ya The Dog Stars judulnya di tanggal 28 Agustus yang dibintangi oleh Jacob Elordi dan Josh Brolin tentang pencarian sisa peradaban manusia lewat sinyal radio misterius. Dan tentu aja, blockbuster kita ada Marvel Spider-Man Brand New Day yang diprediksi masih bakal mendominasi jam tayang bioskop sepanjang bulan Agustus ini. Ini udah lengkap banget ya teman Pro 2 ya. Tinggal kamu aja menentukan kira-kira di hari ini dan besok mau nonton apa gitu kan ya. Boleh dong kamu share kira-kira kalau kamu maunya nonton film apa dan interestnya kemana gitu ya. Boleh di WhatsApp kita di 081-1145-1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini, pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Satu lagu dari GA featuring Tarin Summer Dawes dengan Let Me Be You, teman-teman berdua. Menemani kamu di jam 8 lepas tanda waktu 52 menit pagi hari ini ya. Dan sudah masuk nih respon dari teman-teman berdua. Ada jadi Mas di Serang katanya, kalau aku tuh udah bookmark jadwal buat nonton Deep Water tanggal 5 Agustus nanti. Penasaran banget sama ketegangan bertahan hidup di laut penuh hiu pasca pendaratan darurat. Sama katanya mau nonton aksi Jason Statham di Matinee. Dan ini mantap banget lagi Dimas ya, karena genre survival action ini memang paling pas untuk dinikmati dengan tata suara megah bioskop. Selanjutnya ada pesan dari tadi di Cilegon katanya, kalau aku sih fix mau nonton dokumenter At His Light The Way bareng sama Etini minggu ini. Terus buat film lokalnya tuh udah disiapin tisu buat nonton drama Ayah, Aku Mau Cerita, yang dibintangi oleh Vino Gebastian dan Ziva Magnolia. Kayaknya bakal emosional banget katanya. Bener lagi, jadi buat kamu yang K-popers bisa nih harus nonton It Is Light The Way, kalau kamu Etini gitu kan ya. Dan kalau mau yang sedih-sedih kayaknya cocok juga, sama kayak tadi dibilang pengen nonton Ayah, Aku Mau Cerita. Dan itu dia teman Pro 2, beberapa respon dari teman Pro 2 ya. Thank you sudah bergabung di Pro 2 FM Banten. Buat kamu juga, kalau masih bingung, bisa beberapa rekomendasi lagi. Kalau pengennya horor, ada Harusnya Horor gitu kan ya. Atau Ladalen yang mungkin kamu lagi pengen suasana berbeda gitu kan ya, teman Pro 2 ya. Kira-kira kalau kamu teman Pro 2 di hari ini mau nonton apa dan sudah menyiapkan wacana atau rencana untuk hari ini mau ngapain aja, boleh juga ya kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101.4 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih ditemenin sama BTB di Pro 2 on the weekend. Dan buat kamu mungkin hari ini selain mau nonton film, mau jalan-jalan juga, ini aku ada beberapa rekomendasi wisata baru di Provinsi Banten. Dan ini kayaknya cocok juga buat kamu kunjungin teman Pro 2 ya. Kita mulai dari destinasi wisata alam Gunung Gedor namanya, teman Pro 2. Gunung Gedor ini di Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, mulai menjadi magnet baru bagi pecinta wisata alam. Walaupun baru dibuka sekitar 3 minggu lalu gitu ya untuk masyarakat umum, di mana kawasan perbukitan dengan panorama Kota Serang dari ketinggian ini sudah ramai dikunjungi wisatawan yang ingin menikmati trekking ringan, berkemah maupun berburu pemandangan matahari terbit dan terbenam. Di mana Lurah Cibendung Yanti Nurna mengatakan kawasan wisata tersebut kini telah dapat dinikmati masyarakat untuk berbagai aktivitas luar ruangan. Mulai dari perjalanan santai saat menuju puncak hingga camping bersama keluarga maupun komunitas. Dan jalur puncak ini juga sangat ramah gitu ya bagi pendaki pemula. Apalagi di area parkir, pengunjung ini cuma membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 25 menit untuk mencapai lokasi utama tergantung kondisi fisik masing-masing. Dengan ketinggian sekitar 349 meter di atas permukaan laut, Gunung Gedor ini menawarkan panorama Gunung Karang, hamparan perbukitan hijau, serta pemandangan Kota Serang yang terlihat jelas dari Bukit Taman Pro 2. Dan untuk menunjang kenyamanan wisatawan gitu ya, pemerintah kelurahan bersama masyarakat ini terus melakukan pembenahan fasilitas lewat jalur pendakian yang semakin dilebarkan gitu ya, jadi 1,5 meter sehingga lebih nyaman dilalui dari dua arah teman Pro 2. Itu dia salah satu wisata, atau mungkin kalau kamu pengen camping, trekking, bisa ke Gunung Gedor gitu kan ya, di Taktakan Kota Serang teman Pro 2. Buat kamu juga yang kepo setelah ini ada wisata apa lagi, pariwisata apa lagi yang bisa kamu kunjungi di Provinsi Banten, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Pro 2 on the weekend ya. Dan mungkin kamu pengen liburan jauh-jauh gitu ya, ke Jogja atau ke Bandung. Ini aku punya rekomendasi, kamu tuh gak perlu jauh-jauh. Karena di kota Serang pun Teman Pro 2 ya sudah terdapat banyak sekali wisata-wisata serupa gitu ya. Jadi gak perlu jauh-jauh ke Jogja atau ke Bandung untuk dapetin suasananya. Karena di kota Serang sudah ada Royal Baru nih Teman Pro 2. Cung, siapa nih dari kamu yang belum pernah ke Royal Baru? Aduh, sayang banget sih Teman Pro 2. Jadi setelah di launching di tahun lalu gitu kan Teman Pro 2 ya, atau di awal tahun ini Royal Baru sudah upgrade banget sih jujur. Terakhir kali aku ke Royal Baru tuh kayaknya bulan lalu, dan itu sudah banyak banget kuliner-kuliner yang bisa kamu nikmati Teman Pro 2. Dan selain kuliner, banyak spot-spot foto yang pastinya instagramable banget. Dan katanya sih sudah ada juga beberapa coffee shop. Jadi buat anak muda yang mungkin bingung mau nongki di mana gitu kan ya, di Royal Baru pun sudah ada coffee shop estetik juga nih Teman Pro 2. Selain itu buat kamu yang demennya photobox gitu ya, itu juga ada banyak banget di Royal Baru Teman Pro 2. Jadi gak perlu jauh-jauh ke Bandung atau ke Jogja, tinggal ke arah Royal aja di dekat alun-alun kota Serang. Itu kamu bisa menikmati nuansa-nuansa atau vibes-vibes ala Jogja dan Bandung Teman Pro 2. Dan ditambah memang semakin dilebarkan gitu kan ya ke arah Jalan Jenderal Sudirman ini kan, Jalan Veteran maksudnya, semakin dipercantik Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin butuh gerak-gerak dikit gitu ya, jalan-jalan kaki di Royal Baru juga oke banget sih Teman Pro 2 ya. Kira-kira kalau kamu Teman Pro 2 sudah nyobain apa aja, sudah beli apa aja di Royal Baru, boleh dong kamu share juga di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Born Again by Rihanna, teman Pro 2 menemani kamu di jam 9 lepas tanda waktu 51 menit pagi hari ini ya. Dan destinasi selanjutnya teman Pro 2 ini datang dari Pulau 5 yang sudah resmi diperkenalkan sebagai destinasi baru di Provinsi Banten. Gitu kan teman Pro 2 ya. Di mana pulau ini juga digadang-gadang menjadi ikon pariwisata bahari yang diharapkan mampu mendongkrak kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Namun buat kamu juga teman Pro 2 yang memang mau ke Pulau Tunda gitu ya atau Pulau 5 gitu kan. Ini tuh bisa dengan mudah gitu kan ya buat kamu teman Pro 2 karena ini sangat amat menyenangkan dan dekat juga gitu ya. Selain itu ini juga ada informasi lainnya yang digadang-gadang bakal menjadi salah satu objek wisata di Provinsi Banten adalah Situ Cikedal teman Pro 2. Di mana pemerintah Provinsi Banten katanya sedang mengalokasikan anggaran sekitar 9,7 miliar untuk merevitalisasi Situ Cikedal di Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang supaya lebih aman terus bisa dimanfaatkan sebagai ruang publik sekaligus destinasi baru di Banten Selatan. Dan buat kamu juga teman Pro 2, itu dia beberapa rekomendasi. Kira-kira kalau kamu di awal Agustus ini mau liburannya kemana? Boleh juga dong di spill ya di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP telah menyalurkan sebanyak 83,8 juta kiloliter minyak sawit untuk program biodiesel. Penyaluran sebesar itu untuk kurun waktu 10 tahun dari tahun 2015 hingga 2025 dengan nilainya mencapai 240 triliun.

Informasi lainnya teman berdua, film The Devil Wears Prada 2 resmi tersedia untuk streaming di Hulu dan Disney Plus setelah sebelumnya tayang di bioskop. Sequel ini hadir 20 tahun setelah film pertamanya, The Devil Wears Prada, dirilis pada tahun 2006.

0: Kembali ke dunia olahraga, teman Pro 2 Aldila Suciaji dan Janice Chen mendapat hasil berbeda saat tampil pada babak semifinal WTA 500 Mubadala DC Open. Aldila memastikan tiket ke final, sementara langkah Janice harus terhenti. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga dan jatuh.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Tahu yang kayak gini.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gak kerasa sudah di santai siang. Dan buat kamu yang suka banget sama film-film atau drama-drama India gitu ya, ini ada kabar dari film epik Ramayana yang resmi dirilis menjelang penayangan globalnya pada November 2026. Di mana film garapan sutradara Nitesh Tiwari ini merupakan adaptasi dua bagian dari epis atau epos Hindu kuno yang menampilkan Rabin Kapoor sebagai Rama dan Sai Pallavi sebagai Sita serta Yash sebagai Rahwana. Film ini mengisahkan Pangeran Rama yang menjalani pengasingan selama 14 tahun bersama istrinya Sita dan adiknya Lakshmana. Buat kamu juga teman Pro 2 yang penasaran gitu kan, karena film ini bakalan tayang di bulan November 2026. Dan untuk menemani siang hari kamu teman Pro 2, ini sudah masuk di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik untuk rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026 ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Untuk menemani siang hari kamu, satu lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Kini

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam 7 malam.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Produa on the weekend is back. Dan sudah masuk nih teman Produa untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Rahmi. Rahmi katanya pengen dengerin Joji dengan PS Won't Leave My Bed. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Produa. Selain itu datang juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Hearts to Hearts dengan Lemon Tang. Okay, sudah kita masukkan juga ke dalam playlist. Dan selanjutnya dari Irham, Irham pengen dengerin Cakrakan dengan Kemenangan. Buat kamu juga teman Produa masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Produa Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Bisa langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_produabantan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka

0: di Pro 2.
1: Kalau lagi butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan, para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

It's not over. Social Tukun FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bermain PTB di Santai Siang ya. Dan informasi terup to date datang dari Shui, dari Say My Name, yang akan menghentikan sementara seluruh aktivitasnya untuk memusatkan perhatian pada proses pemulihan kesehatan. Incode Entertainment selaku label musiknya menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah terus memantau kondisi kesehatan Shui dalam beberapa waktu terakhir. Incode juga menyatakan sudah melakukan pembahasan secara menyeluruh bersama Shui sebelum mengambil keputusan tersebut. Dan berdasarkan hasil pemantauan dan diskusi tersebut, Shui dipastikan menghentikan sementara seluruh aktivitas resminya. Langkah itu juga dilakukan agar ia dapat sepenuhnya berfokus menjalani proses pemulihan hingga kondisi kesehatannya semakin membaik.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin Sabrina Carpenter dengan Busy Woman. Alright Teman Pro 2. Dan selanjutnya datang juga dari Rehan. Rehan pengen dengerin Salma Salsabil, Uji Nyali. Another one datang juga Teman Pro 2 dari Kevin. Kevin pengen dengerin Morgan Wallen dengan Smile nih Teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga katanya lagi pengen galau-galau ini ya. Gak apa-apa, kita buka bulan baru dengan nuansa yang berbeda juga oke banget Teman Pro 2 ya. Datang dari Singgi, Singgi pengen dengerin Nicki yang Oceans and Engines. Alright, dan selain ini ada juga dari Fedro. Fedro pengen dengerin Aziz Hendra featuring dengan Siska Saras, Orang Biasa. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081-1145-116. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Pro 2 on the weekend ya. Dan sudah masuk lagi nih dari Nida, Ninda katanya. Ninda pengen dengerin lagu Selena dengan Sumpah Mati. Kita baru ready-nya yang Nicky Baker ya. Jadi kita putarkan Sumpah Mati Nicky Baker. Dan selanjutnya ada juga nih Teman Pro 2 datang dari Nisa. Nisa katanya pengen dengerin For Revenge dengan Serana. Oke, sudah kita masukkan juga ke dalam playlist nih Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Fatia. Fatia pengen dengerin Hindia dengan Everything You Are. Here we go.

Selalu di Hindia dengan Everything You Are. Teman Produa menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih, karena setelah ini kamu bakal ditemenin Nandu Putra dari satu siang sampai dengan sore ceria di jam 7 sore hari ini ya. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Satu lagu untuk kamu teman Produa dari Mayer Laser dengan Justin Bieber, Cold Water. Bye-bye, happy weekend.

0: Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu di tanggal 1 nih? Tanggal muda, harusnya kamu semangat ya teman Pro 2 di weekend lagi sekarang. Pas banget ya, tanggal muda baru gajian weekend. Aduh, langsung siap buat foya-foya kayaknya nih ya. So, sembari nemenin foya-foya kamu ya, atau aktivitas kamu di siang hari ini, gue Nandu bakal nemenin kamu sampai di jam 7 nanti ya, jam 7 malam tahun kedua. Kayak biasa, kita bakal melalui perjalanan segmen yang masih panjang. Kita lanjut dulu di santai siang. Gue bakal kasih kamu update-update menarik seputar apapun deh, olahraga, hiburan, ataupun makanan juga gua bahas gitu ya. Dan nanti dilanjut di Sore Ceria dari jam 3 sampai jam 7 ya. Segmen yang chill abis pokoknya di Sore Ceria. Dan di santai siang ini kamu juga boleh banget buat request lagu tahun kedua. Siapa tahu kamu juga mau titip salam mungkin buat orang-orang yang lagi kamu kangenin. Langsung aja kirim semua titip salam kamu, semua requestan lagu yang mau kamu putar di siang ini ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Di jam-jam makan siang ini Tamu Pro 2 gue mau ngebahas salah satu fenomena, bukan fenomena sih, tapi apa ya, tren mungkin bisa dibilang. Itu soal kopi, ya bukan kopi latte kayak biasa, kopi susu kayak biasa atau americano, tapi gue tuh lagi tertarik banget ya sama dimana fenomena ini kopi itu sekarang udah dicampur sama berry-berryan, Tamu Pro 2 ya, berbagai jenis berries yang emang itu ya kayaknya lagi jadi tren lah di banyak coffee shop di daerah kita semua tahun kedua. Nah, dulu kan kopi itu identik itu sama rasa yang pahit, kalau enggak ya rasa coklat gitu ya, ada sentuhan coklatnya, ada sentuhan gurihnya dari dan manis dari karamel gitu. Tapi sekarang entah kenapa banyak barista-barista coffee shop ini kayaknya bereksperimen ya. Nyampurin kopi itu kayak buah-buahan kayak strawberry, raspberry, blueberry, blackberry, sampai ke cranberry, teman berdua. Dan setelah gue cobain ya beberapa menu kopi dengan berry-berryan ini, gue kayaknya suka deh, ada yang suka, ada yang enggak. Gue tuh paling suka kalau cranberry sih, teman berdua. Wow, itu enak banget, gak tau kenapa. Kayak campuran rasa pahit sama rasa asam kecut manis buah berry tuh, di lidah gue sih kayak perfect aja, cocok gitu diminum di siang-siang kayak sekarang ya Tamu Pro 2. Kalau kamu lagi ngantuk, coba minum itu deh. Wah, itu langsung seger pasti ya Tamu Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang sekarang masih bingung gitu ya, mau ngopi apa, bosen sama menu kopi-kopi yang kayak gitu-gitu aja, boleh kamu cari di coffee shop daerah kamu, atau mungkin pesan online gitu ya di siang ini. Cobain deh americano plus berry-berryan. Kalau saran dari gua nih ya, ini lidah gua nih, cobain yang pakai cranberry, teman berdua. Wow, itu enak banget sih.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: simple.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget teman Pro 2 ini udah jam 12 lewat 50 menit. Harusnya sih kamu sekarang udah ngopi-ngopi lah ya, udah makan-makan juga. Dan gue mau ingetin teman Pro 2, di jam 1 nanti bentar lagi nih ya, gue bakal kasih kamu update menarik seputar dunia olahraga. Jadi buat kamu mungkin yang nungguin banget atau penasaran sama kabar terbaru dari atlet favorit kamu, dari cabang olahraga favorit kamu, kamu wajib di sini aja stay tune teman Pro 2. Dan tentu aja kamu masih boleh banget buat request lagu ataupun titip salam buat orang yang lagi kamu kangenin, atau kalau kamu mau mungkin cerita-cerita ringan gitu ya, curhat-curhat pendek aja juga boleh di siang hari ini. Kasih tahu kamu lagi liburan kemana, atau lagi di rumah aja kah, sambil liatin status mantan gitu ya. Boleh juga, langsung aja kirim ya ke WhatsApp kita teman Pro 2 semua requestan lagu kamu dan juga titip salam kamu ke 081 1145 1016, atau bisa juga di DM aja langsung di @rri_pro2banten.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Balik lagi di Santai Siang Taman Pro 2, dan ini ada requestan nih dari salah satu teman kita, ini dari Rifki. Tapi gue nggak tahu nih Rifki ini orang mana nih Taman Pro 2 ya. Kalau kamu orang Serang Rifki, ya mampir-mampirlah ke kantor ya. Jadi Taman Pro 2 Rifki ini di siang ini minta diputerin lagunya Sheila on 7 nih, yang Hari Bersamanya. Sebuah lagu yang sebenarnya udah cukup lama dirilis, dan semoga lagu yang di request sama Rifki ini bisa bikin kamu sedikit nostalgia, apalagi yang ngefans banget nih sama Sheila on 7. Thank you buat Rifki, dan moga-moga di weekend ini kamu sehat selalu lah ya. So ini dia Taman Pro 2, Sheila on 7, Hari Bersamanya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Santai oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini kayak yang tadi udah gue bilang, gue bakal kasih kamu update menarik seputar dunia olahraga. Dan kali ini kabar pembuka nih dunia olahraga kita di siang hari ini datang dari salah satu klub ya, ini di Premier League Inggris, Chelsea, teman Pro 2, yang resmi merekrut back asal Prancis yaitu Maxence Lacroix ya, dari Crystal Palace. Pemain berusia 26 tahun itu udah tanda tangan kontrak nih teman Pro 2, berdurasi cukup lama, selama 6 tahun, yang bakal bikin dia ini bertahan di Stamford Bridge itu sampai tahun, berarti kalau 6 tahun dari sekarang itu 2032 ya. Nah, usai diperkenalkan sebagai pemain baru The Blues, teman Pro 2, Lacroix ini mengaku bangga bisa bergabung dengan salah satu klub terbesar di Inggris ya. Dan ia juga bertekad nih buat bantu Chelsea kembali meraih gelar juara, teman Pro 2. So, buat kamu sendiri nih, para fans Chelsea, menurut kamu kedatangan Maxence Lacroix ini bakal ngebawa perubahan besar enggak nih ya? Atau mungkin kalau kamu tahu performa dia sebelumnya di klub Crystal Palace itu gimana, boleh nanti dikasih tahu ke gua ya. Kira-kira oke enggak nih Chelsea ngedatengin pemain ini?

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengar

Balik lagi di Santai Siang Tahun Pro 2 dan masih lanjut yang ngomongin update menarik dari dunia olahraga kali ini. Lagi dan lagi datang dari lapangan Liga Premier Inggris Tahun Pro 2 yang kembali. Ini dinobatin ya sebagai kompetisi sepak bola terbaik di dunia. Dan predikat ini itu berdasarkan daftar 50 liga terbaik di dunia ya dalam Opta Tower Rankings terbaru. Nah, gelandang Chelsea Cole Palmer ini menilai Liga Premier Inggris ini layak nih buat menyandang status ini tahun kedua. Kenapa? Karena katanya ketatnya persaingan ini bikin setiap pertandingan itu menuntut performa terbaik dari para pemain. Otomatis kalau setiap laga tuh ketat, setiap tim itu harus tampil apa ya, kayak dituntut tampil maksimal, berarti setiap pertandingan juga bakal seru gitu ya. Enggak ada tuh pertandingan-pertandingan yang ngantuk lah, yang ngebosenin gitu ya. Mungkin kayak gitu ya tahun kedua. Nah, Palmer juga nyampein lagi pernyataan ini. Kalau Premier League adalah liga terbaik di dunia, katanya setiap pertandingan itu sulit dan Anda harus berada di level tertinggi setiap pekan. Ini langsung dari gelandang Chelsea Cole Palmer nih yang bilang ya tahun kedua. Jadi mungkin buat kamu nih yang suka banget nonton liga-liga Inggris, harusnya ini jadi kabar yang cukup-cukup bisa bikin kamu happy banget ya di siang ini tahun kedua.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Waktunya santai siang.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Taman Pro 2 masih lanjut di Sate Siang jam 13:47 nih ya. Dan kita masih ngomongin soal update seputar dunia olahraga. Kali ini datang dari salah satu pemain favorit gue sih. Baru banget sih gue lagi suka banget nih sama pemain satu ini, Taman Pro 2, gara-gara final Piala Dunia 2026 kemarin ya. Yaitu Marc Cucurella nih yang akan menjalani tantangan baru bersama Real Madrid ya setelah sukses menjuarai Piala Dunia FIFA 2026, Taman Pro 2. Nah, bek kiri timnas Spanyol ini jadi salah satu pemain yang memperkuat daya tarik La Liga EA Sport musim 2026-2027 ya. Nah, dilansir dari La Liga, Taman Pro 2 resmi ya ini informasinya, Cucurella ini tampil penting dalam perjalanan Spanyol meraih gelar juara dunia. Performanya itu konsisten ya, dan pemain berusia 28 tahun ini menjadi pilihan utama Real Madrid. Tapi emang iya sih, Taman Pro 2, kalau kamu lihat sendiri kemarin Piala Dunia yang final, apalagi ya yang Argentina lawan Spanyol itu Cucurella sih gak tahu kenapa kayak aktif banget di lapangan. Dia bisa jadi back, bisa tiba-tiba ada di lini depan gitu ya. Makanya waktu itu gue langsung ngefans sama Cucurella ini ya, si pemain rambut gimbal ini, Taman Pro 2. Ngingetin gue sama Puyol ya, salah satu back dari Spanyol yang emang ini juga ya terkenal juga Taman Pro 2. So abis ini nanti di jam 2 ini kamu bakal diajak seru-seruan ya bareng kayak biasa. Taman Pro 2 bakal ada segmen Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Jadi buat kamu yang mungkin nungguin banget kira-kira kabar penyanyi favorit kamu ada di urutan berapa, stay tune di sini aja Taman Pro 2, tetap di 101,6 Pro 2 Banten.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Waktunya santai siang.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: FM Menten, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, what's up? Welcome to Indonesia Top 20 Pro 2 FM Menten edisi hari Sabtu bareng sama aku, Sarah Ganevi, yang bakal menemani kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Aku bakal spill 20 lagu terbaik minggu ini, tapi sebelum aku mulai, aku mau kasih tahu kamu dulu nih untuk lagu yang harus chart minggu ini. Ada NPD Sempurnanya Aku dan juga Sal Priadi. Ada titik-titik di ujung doa yang harus say goodbye ya minggu ini, teman Pro 2. Dan langsung aja kita mulai dari posisi ke-20.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Langsung membuka chart minggu ini, ada pendatang baru kita yang lagi centil era, teman Pro 2, siapa lagi kalau bukan Naikilah lewat lagunya My Mind Gue yang warna musiknya tuh fresh banget ya, teman Pro 2, dengan sentuhan-sentuhan era-era centil dan gampang banget nempel di kepala. Kayaknya kalau sekali dengar tuh langsung ikut nyanyi, langsung nyantol seharian lagunya, teman Pro 2. Ini kayaknya efek lagu yang catchy ya. Ini dia, Naikilah My Mind Gue.
2: Number 20.

dari dua musisi favorit di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ariel Noah featuring Raisa dengan lagu kolaborasi mereka Senang Dengar Suaramu Lagi. Aduh, ini udah duet dengan lagu, kapan ya kira-kira ngeluarin album bareng? Number 19.

0: 2018 ada new entry lain ya, Tomo Pro 2, Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Lagu ini sebenarnya lagu tahun 2024, tapi ya itu rame lagi di tahun ini Tomo Pro 2, dan lagu ini menceritakan tentang kenangan, cinta dan juga kehilangan. Pada bait pertama lagu ini nih menggambarkan foto yang buram tapi punya banyak makna. Aduh, Sal Priadi itu dengan lagu-lagu yang penuh maknanya tuh bikin kita relate banget ya Tomo Pro 2.
1: Number 18.

0: Kita ke posisi selanjutnya, naik 2 peringkat ke posisi 17 minggu ini. Setelah sekian lama gak merilis lagu galau, lewat lagu galau Jalan Keluar, akhirnya Nuka kembali merilis lagu galau dengan sentuhan yang berbeda. Ini dia Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 17.

Di posisi ke-16 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Juicy Lucy ini emang spesialis jagonya bikin lagu galau tapi tetap nyaman didengar ya sama Bro 2. Dan kalau kamu sering banget request lagu ini dan lagu ini juga masuk ke playlist kamu dan semuanya isinya Juicy Lucy, fix sih sama Bro 2, Who Hurt You.

Masih dengan sentuhan khas Ade Govinda ini masih bertahan di chart Indonesia Top 20 minggu ini, Tomo Pro 2. Ini dia Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Number 15.

turun cukup jauh ya ke posisi 14 minggu ini. Turun 4 peringkat loh, tapi masih tetap banyak yang request sih. Ini dia Loba Sihir dengan lompat lebih tinggi.

0: ya beberapa minggu lalu Tua Pro 2 waktu perform di Kota Bandung karena Bernadia pakai kacamata untuk lagu ini Tua Pro 2. Tapi kayaknya kalau kamu lihat notifikasi dari dia kayaknya enggak rabun jauh sih, langsung kelihatan jelas ya enggak sih?
1: Number 13.

0: Di posisi selanjutnya, setelah berkarir cukup lama di dunia musik dari tahun 2017, akhirnya di tahun 2026, Farel Hilal ini viral, Tomorrow Pro 2 langsung rame di media sosial lewat lagu ini. Ini dia, di posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 12.

top 10. Aku mau ngajak kamu flashback dulu ya sama Bradua dengan lagu-lagu yang udah aku spill tapi takut ada yang ketinggalan gitu kan. Jadi aku bakal spill ulang nih. Untuk di posisi ke-20 ada new entry kita, Naikilah dengan lagu My Mind Gue. Di posisi ke-19 ada Ariel Noah featuring Raisa dengan lagu Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi ke-18 ditempati new entry lainnya, ada Sal Priadi dengan lagu Foto Kita Blur. Di posisi ke-17 ada lagu Jalan Keluar dari Nuka. Di posisi ke-16 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi ke-15 ada kolaborasi Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan lagu mereka Terbelah Jadi Dua. Di posisi ke-14 ada lagu Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Di posisi ke-13 ada Benadia dengan lagu Rabun Jauh. Di posisi ke-12 ada lagu Keliling dari Farel Hilal. Dan di posisi ke-11 ada Perunggu dengan lagu Ini Abadi. Sekarang kita masuk ke top 10 nih, nomor 2, kira-kira siapa yang masuk di 10 besar minggu ini. Di posisi ke-10 ada Samuel Cipta dengan lagu Jagat Rasa. Lagu ini ya Tomo Pradua sukses banget deh ya, jadi favoritnya pengguna alias konten-konten di TikTok. Sampai saat ini lagu ini udah dipakai lebih dari 100 ribu kali oleh para konten kreator Tomo Pradua. Gokil ya. Number 10.

0: Untuk sisi ke-9 ada Dia featuring Indah Kus dengan lagu Malu-Malu. Aduh, lagu ini nih gemes banget ya Tawau Pro 2, karena menggambarkan momen-momen kecil yang itu bikin gemes, kayak isyarat tersirat, terus juga tatapan singkat curi-curi pandang, sampai harapan yang muncul di balik rasa malu. Aduh, cocok banget emang ya untuk yang lagi PDKT Tawau Pro 2.
1: Number 9.

0: kita ke posisi selanjutnya. Harus turun 3 peringkat ke posisi 8 minggu ini. Ada Enal featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 8.

0: ke posisi 6 minggu ini ditempati oleh Raim Laode dengan lagu Ikro. Ini sama seperti karya-karya Raim sebelumnya, sering banget menyisipkan nilai kehidupan dalam lagu-lagunya ya, teman-teman berdua.
1: Number 6.

0: siapa yang ada di posisi pertama. Tapi sebelum aku kasih tahu kamu, aku mau ajak kamu recap dulu teman berdua dari lagu yang ada di posisi ke-10. Ada Samuel Cipta dengan lagu Jagat Rasa. Di posisi ke-9 ditempati oleh Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi ke-8 ada Endo featuring Ari Lesmana dengan lagu Sesi Potret. Di posisi ke-7 ada lagu Seribu Kali dari Ghea Indrawari. Di posisi ke-6 ada Raim Lode dengan lagu Ikro. Di posisi ke-5 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi ke-4 ada lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Di posisi ke-3 ada Salon 7 dengan Sederhana. Di posisi ke-2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Dan di posisi pertama minggu ini naik 2 peringkat dari minggu lalu, jadi juara nomor 2. Kongres untuk Tulus dengan lagu Teh Hijau yang berhasil jadi juara Indonesia Top 20 Prodia FM Banten minggu ini.
1: Number 1.

0: Gak kerasa hampir 1 jam aku nemenin kamu di chart Indonesia Top 20 Pro Day FM Banten Temang Pro 2. Aku udah spill 20 lagu terbaik minggu ini. Apakah ada lagu favorit kamu? Kalau belum ada, ayo banyakin request di Pro Day FM Banten biar musisi kesayangan kamu masuk ke chart minggu ini. Thank you untuk semua musisi dan juga label. Thank you juga untuk tim kreatif Pro Day FM Banten. Ada our MD Alfi Mauldi, our editor Aji Chandra, dan juga our producer Fitri Rianti. Dan special thanks untuk kamu teman Pro 2 yang udah banyak request di Pro Day FM Banten. Jangan bosan-bosan dan jangan bosan juga untuk dengerin dari aplikasi RRI Digital. Sampai di sini aku Sarah Genevi nemenin kamu teman Pro 2. Bye bye dan happy weekend.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Banten bareng aku, BTB.
1: Lagu mancanegara terbaik di Prodo FM Banten.
0: Tapi sebelum kita mulai teman Prodo, ada satu lagu yang harus merelakan posisinya dan meninggalkan chart minggu ini. Out of chart minggu ini ada Olivia Dean dengan Man I Need.

0: Di posisi ke-20 ada BTS dengan Come Over. Di mana lagu ini merupakan new entry minggu ini dihadirkan sebagai hadiah spesial bagi para ARMY atau penggemar BTS gitu ya, dalam rangka merayakan BTS Pesta 2026 sekaligus memperingati hari jadi debut mereka yang ke-13. Liriknya menceritakan tentang perasaan tersesat dan pengakuan jujur untuk kembali mengetuk pintu seseorang yang berharga. Ini juga menjadi metafora mendalam dari para anggota BTS yang akhirnya kembali berkumpul dan bersatu dengan ARMY setelah periode panjang wajib militer dan fokus pada aktivitas solo.
1: Number 20.

Anyway, teman Pro 2, sebelum aku umumkan top 10 di minggu ini, kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai 11 di minggu ini. Di posisi ke-20 ada BTS dengan Come Over. Di posisi ke-19 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di posisi ke-18 ada Olivia Dean dengan So Easy.

Selanjutnya di posisi ketujuh ada Kehlani dengan Folded. Kehlani menjelaskan bahwa lagu ini berada di area abu-abu. Liriknya mencerminkan gengsi seseorang yang menyesal telah memutuskan hubungan terlalu cepat, di mana ia menggunakan pakaian sebagai alasan agar sang mantan

0: Alright, saatnya kita masuk ke top 5. Teman Pro 2 naik 5 tingkat dibanding minggu lalu. Teman Pro 2, Olivia Rodrigo dengan Honey Bee berada di posisi kelima.
1: Number 5.

jadi the winner di minggu ini. Kita recap dulu ya, dari posisi 10 sampai posisi 2. Di posisi ke-10 ada Bruno Mars dengan Wish It All. Di posisi ke-9 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di posisi ke-8 ada Nona dengan Rollerblade. Di posisi ke-7 ada Kehlani dengan Fold That. Di posisi ke-6 ada Ella Langley dengan Choosing Texas. The top 5 is Olivia Rodrigo dengan Honey Bee. The top 4 is Die Die by Shakira featuring Burna Boy. The top 3 is Stupid Song by Olivia Rodrigo. And the top 2 is Head That I Made You Love Me by Ariana Grande. Dan sekarang teman Pro 2, the winner top 20 International Pro 2 FM Banten edisi minggu ini adalah Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Selamat untuk Olivia Rodrigo yang masih kokoh dan tidak tergoyahkan di posisi puncak minggu ini, sama seperti minggu sebelumnya. Berbeda dari lagu debut era sebelumnya kayak Driver License dan Vampire yang kental dengan amarah patah hati, Drop Dead justru bercerita tentang euforia, kegugupan, dan rasa cemas yang manis saat pertama kali jatuh cinta dan melakukan stalking-stalking di media sosial. Di platform Spotify, Drop Dead meledak dengan 10,71 juta streaming pada hari pertama rilis global, memecahkan rekor debut hari pertama terbesar sepanjang karir Olivia dan melampaui rekor Vampire dengan angka 9,79 juta. Number 1.

FM Banten beraku BTB. Anyway, thank you juga untuk seluruh label musik, para musisi internasional, dan tentunya kamu teman kedua yang selalu setia mendengarkan serta mendukung musik-musik terbaik setiap minggunya. Jangan lupa untuk terus request lagu favorit kamu supaya masuk ke dalam top 20. Terima kasih juga untuk jajaran tim produksi yang bertugas minggu ini. Our Music Director Alvin Maldi, our Editor Andika Santiaji, our Producer Fitri Rianti, and your favorite announcer BTB. Akhir kata, aku BTB pamit undur diri. Dengarkan terus 101,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Happy weekend, teman Pro 2.

kartu teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Musicpreneur bareng Mas Rio Nanda Bumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana tetap di Pro 2 FM.

0: Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih teman Pro 2, karena udah temenin bareng Mas Rion Ada Bumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Selamat sore.
0: Sore. Wah, ini sekarang Mas Rion nih bawa siapa nih, coba nih.
2: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, mungkin bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
2: ya, diri. Jadi sendiri, aku hari ini kita bawa seseorang, dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke.
2: Okay. Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya. Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh banget.
2: Dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: ya.
2: Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
2: ya, hampir sebentar lagi jadi dokter.
0: Amin.
2: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Nah, pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen? Apa kurang?
0: Iya. Ya,
2: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
2: Ya, ini adalah Anggra ini.
3: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Udah sore nih kebetulan nih.
2: Oh,
0: iya.
3: Biasa di bank.
0: Iya, benar-benar tetap selamat siang. Benar-benar.
3: Tapi dapat selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya
2: kayaknya.
3: Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih, apa nih kesibukannya nih?
3: Sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh, benar.
3: Sibuknya banyak ya. Iya.
2: Lagi nyelesain lah ya.
3: Yang sehari-hari sih ya. Ya, masih kerja.
0: Oke, bankers.
3: Iya, terus setelah kerja, weekend ngajar.
0: Okay.
3: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
2: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
2: ya.
0: Juga.
3: Iya. Jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
2: Terakhir dong.
3: Harusnya terakhir
0: ya.
3: Cuma karena susah banget ya untuk.
2: Udah bikin tesis belum?
3: Udah sidang ini.
2: Oh, udah sidang.
3: Harusnya udah sidang hasil.
2: Oh, udah sidang hasil.
3: Berarti karena nyanyi ini jadi kita
2: tertunda. Jadi
3: karena ini udah dipending 1 tahun lalu, Mas.
0: Nyanyinya ini
3: lagunya udah 1 tahun lalu Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
2: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
3: Pasangan hidup.
0: Oke. Sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
3: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari kecil ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
2: Di mana tuh RT-nya?
3: RT-nya udah lupa Mas.
2: Waduh.
3: Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
3: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih.
0: Oh.
3: Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu Nika. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah, itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu. Ya juara favorit
2: lomba karaoke lagu Nika Ardila gitu maksudnya.
3: Ya, Jabotabek.
0: Ya
3: di Puri ya macam-macam muter sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
2: Oh, kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
3: Cuma dulu masih sekolah, jadi nggak boleh sama orang tua.
2: Harus belajar.
3: Selesaiin dulu sekolah, gitu.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
3: Sebenarnya udah sering cover, tapi lagu yang aku suka kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu, aku cover sendiri. Buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
2: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
3: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku nggak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngelarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama
2: tapi kok kejebur?
0: Iya.
3: Karena ketemu jodohnya.
2: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
3: enggak jodoh lagunya.
2: Jodoh lagunya.
3: Muhasabah hati ini jadi
0: yang pas gitulah ya.
3: Oke. Sesuai dengan pengalaman.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya.
3: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
3: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya. aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
2: Relate ya?
0: Aduh.
3: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
3: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
2: Betul banget.
0: Waduh.
2: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
2: Langsung trilogi
3: ada
2: ya.
3: Ada tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung tiga. Gak cuma satu, langsung tiga ini Mas ya?
1: Iya, langsung tiga.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung tiga? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya?
1: Agak relate.
0: Nah, yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa Kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas, dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di alam. Di laut, di Dreamland-nya Bali. Jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Pindah kiri. Emang soal tanahnya tuh aku ketarik. Pernah main sama anakku dua. Ketarik. Itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong terus aku penyelamat nggak bisa lepas terus aku cuma bilang ya Allah aku kesini nggak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan terus aku langsung dapet tangannya terus aku lihat cahaya di atas aku langsung ngangkep bywatchnya kali ya. Langsung aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku diarum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa penyelamat tuh kayak kempes gitu Mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. So aku cuma ya itu lagi anak lagi kelok sini mau pulang melihat anak aku, tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja, menarik-narik ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut, terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin, cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku enggak.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu enggak yang full atau kamu enggak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya enggak milih kamu dari hatinya. Yeah, lah. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis kita yang jauh banget kok kita nggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
1: Yang ketiga nggak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu?
2: Lupa deh.
1: Lupa. Jangan.
2: Yang berkesan dua kali aja cukup.
1: Yang berkesan
2: dua kali.
1: Oke. Jadi yang berkesan dua.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya.
2: Pengen dengerin belajar lagunya sampai nangis. Dia nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend dan sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya. Jadi merasa memiliki lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru dengar belum. Lama-lama. Itu ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya,
2: ya.
0: Yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Okay. Kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah tiga. Dan itu aku bilang, aku gak bucin Mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu.

0: Semua
1: pengalaman pribadi.
0: Semua pribadi ya. Kalau enggak bingung, susah ya dibuat-buat.
2: Iya. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis, nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
1: Maksudnya rasanya
0: pengalamannya.
1: Jadi relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
2: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan.
1: Betul.
2: Yang kedua, ya udahlah kalau pasangannya,
1: pasangannya.
2: Betul. Yang ketiga pengkhianatan.
1: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
0: Iya, pengalaman juga.
1: Pengalaman juga. Oke.
0: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
1: Oke.
0: Kalau kita lihat di medsos, banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
2: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
0: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu
2: apa.
0: Gue nangis loh tapi gue. Gengsi lah ya. Jadi gitu.
1: Ini pas produksi 3 trilogi ini nih secara bersamaan kah atau gimana nih, coba bisa diceritain
0: enggak? Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman itu satu lagu 1 jam, Mas. Semua 1 jam
1: karena apa, karena nangis ya apa karena
0: bukan sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali udah dalam. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga satu jam sih.
2: Jadi 3 jam, satu shift 6 jam.
0: Satu hari launchingnya juga 3-3. Pakai hemat apa ya?
1: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
0: Hemat waktu,
1: tenaga
0: efisiensi.
2: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, 3 lagu 3 shift kan, 6 kali 3. Nah ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
0: Kalau produser
2: sendiri gitu ya. Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
0: Ilmu manajemen marketing.
1: Oke. Dari 3 lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
0: Ya pastinya
2: pengkhianatan.
0: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini. Itu. Yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin 3-3-nya. Bingung ya gitu.
2: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya gak? Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
1: Belum, baru keluar. Mungkin teman Prodo juga punya pertanyaan juga nih. Teman Prodo langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Prodo di 0811 800 105.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo. Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh. Oh.
1: Oke. Okay.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku ya. Teman aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
0: wa taala. Oh, takdir. Ya,
1: tapi lewat
2: karena ada seseorang. Ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Hmm. Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Mm-hmm. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Mm-hmm. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah jadi narsum ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang okay. Kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh nah, iya.
1: Disuruh A, dia belum A, dia tiba-tiba B gitu. Oh, ya, gitu ya kan.
0: Punya
1: gitu.
0: Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya. Iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan?
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private.
1: Supaya
2: mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wis, teman. Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini ngeluarin single, mau gak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Terpaksa. Semua dipublish straight semua, kecuali IG. Karena disuruh dibuka
1: Dibuka. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti udah waktu pencarian itu gak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh,
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu gak kedetect. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu. Karena kan lagu itu enggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang
0: relate ya.
1: Jauh kan. Video klip ya, yang rencananya segera ya.
0: Segera. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi, kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke.
1: Okay. Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa nggak single abis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu.
0: Oke, agak nanggung
1: ya,
0: berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu. Iya.
2: Nggak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakannya nanggung-nanggung.
0: Hah? Jangan nanggung.
1: Oh gitu ya?
0: Oke. Jadi
2: penasaran gitu enggak?
0: Oh bener, baru habis itu ke mini album mungkin ya gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Persiapa, nunggu dari Mas
0: Rio. Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Boleh.
0: Benar-benar lagi ngetrend gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Anggra ini nih pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke,
1: supaya nanggungnya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan
2: sama Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Wis.
2: Punya
0: betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi, bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Okay. Fast respon ya.
0: Oh, fast respon ya. Oke, okay. Mas, tapi ada rencana ini nggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Ray?
1: Udah ngobrol-ngobrol
2: mau
1: sih.
2: Mau dong, mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih.
1: Kalau lagu, aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya. Ya, by genre kan.
0: Oke, kalau kalau Kang Ray ini apa nih genrenya yang cocok gitu? Dangdut.
1: Pop. Pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
1: Iya.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Iya.
0: Oke, oke, oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya emang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus-bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti
2: kemarin
0: ya.
2: Siapa Gema ya Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis dari bumi kan model-model kayak Gema kan.
2: Iya,
1: Gema.
2: Iya.
1: Cocok sama dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Insyaallah. Yap. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat.
0: Mm-hmm.
1: Kalau secara nada sama lafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu. Jadi agak beda aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari tiga itu?
1: Iya, biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dikhianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya. Ya
0: bangun berdiri ya.
1: Iya bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit atau dari kecewa nih, gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Masih anak muda ya.
1: Kayak bingung.
2: Iya, sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayak.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari 3 lagu itu dari trilogi itu ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Banyak jaga diri ya Mas sekarang ya. Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan
1: mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Tapi diri
1: kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam banget ya nih Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya?
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang ya dia gak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih?
2: Udah. Iya. Oh enggak, ini udah tesis kok.
0: Bener-bener.
1: Disertasi, udah
0: dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesianya akan kurang mendengar karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreni99.
0: Oke, sebelum berubah nanti ya.
1: _angreni99. Terus di TikTok aku juga sama _angreni99.
0: QQ.
1: Asuransi 99
0: ya. Oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _angreni99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayak.
2: Udah.
0: Oke, kalau misalkan mau didengerin tadi lagunya. Triloginya,
1: sebenarnya yep. Ada seluruh di
2: platform.
1: Spotify.
2: Seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube belum ya.
2: YouTube musiknya ya. Ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Greine dan juga Mas Rio.
2: Thank
0: buat
2: you.
0: Hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Aku yang salah by mahal ini ya, featuring Nuka ini tahun kedua yang menandai kita udah sampai nih di penghujung ya, waktu-waktu penghujung sore hari ini. Kalau tadi kamu udah seru-seruan ya bareng RRI Pro 2 Jakarta dan juga Top 20 ya RRI Banten tahun kedua. Kali ini balik lagi nih bareng gua Nandu yang jadi teman terbaik kamu yang lanjut nih nemenin aktivitas sore hari ini, waktu-waktu senja ini sampai jam 7 malam nanti tahun kedua. Dan tentu aja kita langsung sampai di segmen Pro 2 sore ceria Hit Shuffle ya, kayak biasa. Di Hit Shuffle kamu boleh banget request lagu dari tahun 2015 sampai 2020 ya, lagu-lagu hits yang meledak gitu, yang sempat booming ya di tahun-tahun itu, tahun Pro 2 ya. Langsung aja kirim requestan lagu hits versi kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat DM Instagram langsung di @rr_pro2banten.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Di sore hari ini yang makin sejuk, makin gelap, tapi gak tahu kenapa kayaknya ini kok kayak lebih mendung gitu ya. Tahun Pro 2 nih di sekitaran kantor RRI Banten. Kalau di daerah kamu gimana nih? Tapi walaupun cuaca lagi agak mendung gitu, agak-agak gelap gimana, mudah-mudahan suasana hati kamu sih gak ikutan mendung ya. Apalagi kan weekend masih tanggal 1 nih tahun Pro 2, kantong kan masih penuh juga gitu ya. Penuhnya sama apa nih, sama duit? Apa sama karcis tiket nih penuhnya? Anyway, teman Pro 2, ini ada kabar yang menarik banget ya. Datang dari salah satu anggota Oh My Girl, Mimi nih, yang ternyata dia lagi bersiap buat menjalani debut solo ya, lewat single perdana di bulan ini ya. Agensinya sih udah ngumumin penyanyi ini tuh bakal nyiapin perilisan solo yang dijadwalin bakal berlangsung itu di tanggal 20 Agustus mendatang ya, sebentar lagi sih tahun Pro 2 ya, sekitar 2 minggu lebih dikit lagi lah ya. Single ini menjadi karya solo pertamanya sejak memulai debut bersama Oh My Girl tahun Pro 2 di tahun 2015 lalu ya. Lagu ini hasil produksi dia sendiri, akan dirilis secara digital di tanggal 20 Agustus pukul 18.00 waktu setempat ya, teman Pro 2. Agensi juga nambahin kalau Mimi ini berpartisipasi aktif ya dalam seluruh proses produksi single ini ya, sejak awal pengembangan proyek. Mereka meminta para fans ya, atau penggemar ini ngasih perhatian serta dukungan besar terhadap karya barunya tersebut saat resmi dirilis nanti.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Tahun kedua ini ada requestan lagu nih dari teman kita Galang di Cerita Siang. Ini minta request nih diputerin lagunya Charlie Puth yang judulnya tuh Attention. Ya ini lagu itu ada di tahun 2017 atau 18 ya, tahun kedua. Agak lupa sih ya, tapi ini sempat jadi lagu yang cukup sering gue denger waktu itu, apalagi kalau lagi nyetir gitu ya. Lagu itu seru, beatnya enak, gak terlalu kompleks, ringan juga buat didengar, apalagi ditambah suara Charlie Puth yang ya kamu tahu sendiri ya, segitu enaknya tahun kedua kembaran gue itu ya suaranya ya. So tahun kedua, thank you nih buat Galang di Ciracas ya sama requestnya. Kita dengerin nih lagu yang udah di request, Charlie Puth, Attention.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Jangan pernah dua, nanti tepat di pukul 18 lewat 1 menit ya, azan maghrib akan berkumandang. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang udah otw pulang, gak usah buru-buru ya, waktu ibadah sholat maghrib kan masih lama. Jadi sekalian jalan santai otw ke rumah, kamu bisa sekalian cari-cari tempat sholat ya, buat menunaikan ibadah sholat maghrib. Musola atau masjid mungkin di pinggir jalan, atau kalau kamu mau sholat di rumah juga gak apa-apa. Yang penting santai aja, jangan buru-buru, teman pernah dua ya. Dan tentu aja sembari nemenin kamu nih di perjalanan yang siapa tahu lagi kejebak macet, gua masih tetap nemenin kamu teman berdua. Jadi buat kamu yang mau ditemenin macet-macetan dengan lagu-lagu seru, masih boleh banget, masih ada waktu buat request lagu ya, ke WhatsApp kita teman berdua ya di 081 1145 1016, atau bisa juga ke Instagram kita di @rrn_pro2banten.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Masih banyak waktu tahun kedua buat kamu yang mau request lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020 ya, di jam 18 lewat 16 menit ini ya. Dan buat kamu yang belum menunaikan ibadah sholat maghrib, tenang aja, gak usah buru-buru ya, sekalian jalan santai aja, otw santai aja, sekalian nyari musola dan masjid di pinggir jalan. Dan buat kamu, gua reminder lagi, jadi kalau kamu lagi kangen sama musisi-musisi yang apa ya, yang sempat viral gitu ya, lagu-lagu yang sempat booming di tahun-tahun 2015 sampai 2020, bebas tahun kedua lagu mancanegara ataupun Indonesia, boleh request ke WhatsApp kita ya di 081 1145 1016, atau bisa juga ke Instagram langsung di @rrian_pro2banten.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?"

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.

Kita masih lanjut di sore ceria hit shuffle yang makin gelap nih teman Pro 2, udah masuk lah ya jam-jam malam hari, penghujung sore hari ini. Tapi sebelum gua kasih update menarik nih ya, gua mau tanya dulu ke kamu. Kamu gimana nih keadaan kamu teman Pro 2 di penghujung sore ini tanggal 1 ini? Masih aman-aman aja, masih oke-oke aja, atau kamu udah capek healing, maunya langsung rebahan, atau kamu ada yang genak badan gara-gara kecapean ya keliling sana sini? Nikmatin weekend tahun Pro 2 ya, tapi walaupun lagi capek juga kan capek seru lah ya weekend nih sebelum nanti kita menyambut hari Senin nih tahun Pro 2 ya, balik lagi deh kita kerja, kuliah, sekolah, ngerjain tugas gitu ya. Anyway, tahun Pro 2, soal update menarik yang mau gue kasih tau ini datang dari grup K-pop Omega X ya, yang baru ngumumin jadwal tour Asia pertama mereka nih yang tajuknya sih keren ya, Beyond tahun Pro 2, yang bakal berlangsung di bulan Oktober sampai Desember, berarti 1 bulan ya, kurang cukup lama tahun Pro 2. Dan Jakarta ini menjadi salah satu kota yang bakal didatengin ya, disinggahi nih di 14 November. Grup yang menampilkan anggota saat ini itu ada Jaehan, ada Yechan, Sen, Kevin, Sebin, Jaehyun, dan Wichan, akan lebih dulu singgah di Seoul, Korea Selatan di 17 Oktobernya sebelum singgah di Bangkok, Thailand, Jakarta, Indonesia, dan Manila di Filipina. Jadwal tur Asia berakhir di 5 Desember di Macau ya, tahun Pro 2, kayak tertera dalam poster jadwal tur yang udah dibagiin akun Omega X di media sosial Instagramnya ya, dan ini dikutip dari siaran Sumpi tahun Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang coba buat ingin lebih tahu info detail gimana, bisa langsung aja lihat posternya atau flyernya lah ya. Harusnya di situ ada tuh info-info detailnya kayak gimana. Nah, tahun Pro 2, pengumuman ini juga sebenarnya bisa dibilang salah satu yang nggak bisa dibilang mendadak juga sih, udah dikasih tahu. Jadi ya buat kamu mungkin yang bingung nanti ya di penghujung tahun mau ngapain gitu ya, mau nonton konser apa, lagi bosen mungkin sama konser-konser lokal gitu, udah ditonton semua band-band favorit kamu tuh, semua coba gitu tahun Pro 2, aliran K-pop gitu ya, siapa tahu nanti muncul fans-fans baru Omega X juga, langsung aja ya kamu tinggal lihat posternya gimana. Dan buat kamu yang mungkin belum sempat buat request lagu hits ya dari tahun 2015 sampai 2020, masih ada cukup waktu nih, masih bisa buat request tahun Pro 2, bisa lewat WhatsApp kita di 081 1145 116, atau bisa juga di Instagram di @rri_pro2banten.

harga unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Tahun kedua ini udah waktu menunjukkan pukul 19 ya, waktu 55 waktu Indonesia Barat ya, dan itu tandanya gue harus pamit undur diri kayak biasa. Kalau gue pamit ya di sore hari ini, berarti udah ada Rama yang nungguin kamu tahun kedua ya. Rama bakal nemenin kamu sampai larut malam, so thank you tahun kedua yang udah standby bareng gue dan penyiar kedua lainnya. Jangan lupa buat dengerin terus kedua Banten dimanapun kapanpun dalam segala aktivitas kamu ya. So tahun kedua sebagai penutup, gue mau puterin deh satu lagu yang ini sempat jadi lagu favorit gue, lagu galaunya gue sih, walaupun ini bukan kisah asmara gue ya. So tahun kedua sebagai penutup, sebuah persembahan dari 420 featuring Carita Utami, ini dia Mangu. Gue Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, KPK menekankan pentingnya penguatan budaya integritas dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Menurut KPK, langkah tersebut penting untuk memastikan program strategis pemerintah berjalan secara akuntabel dan bebas dari penyimpangan.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 Mikhailo Mudryk bisa kembali bermain setelah proses kasus doping yang menjeratnya berakhir nih. Federasi Sepak Bola Inggris dan Badan Anti-Doping Dunia mengumumkan telah menyelesaikan proses banding Mudryk. Sebelumnya hasil tes doping menunjukkan Mudryk positif zat meldonium dan pada akhir 2024 Mudryk diskors FA dan juga dijatuhi larangan bermain.

0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 Yuri dari Girls' Generation dipastikan mengakhiri kontrak eksklusif bersama SM Entertainment setelah menjalin kerjasama selama 19 tahun. Keputusan tersebut diumumkan SM Entertainment dan akan mulai berlaku secara resmi pada 31 Agustus mendatang. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin sama Rama di District Domestic. So enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di jaga malam hari ini. Seperti biasa ditemenin dengan beragam obrolan yang seru dan tentunya informasi dan juga lagu-lagu yang hits belakangan ini ya teman Pro 2. Dan kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So perjalanan kita bakalan panjang banget nih ngobrol pada malam hari ini. Karena dari jam 7 sampai jam 8 akan ada sesi District Domestic ya, sebuah segmen yang akan ngebahas dunia musik independen dari sisi yang mungkin jarang kelihatan teman Pro 2 di permukaan selama 1 jam ke depan. Lanjut lagi dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada sesi obrolan komunitas ya. Kalau misalkan kamu kepo siapa yang bakalan kita ajak ngobrol pada malam hari ini, langsung aja ke Instagram kita di @rri_pro2banten buat tahu informasinya ya. Dan lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. So, dengan rundown yang sangat panjang pada malam hari ini, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 101. 16.

Masih ditemenin sama Rama di Distrik Domestik ya teman Pro 2, segmen yang selalu ngebahas cerita-cerita menarik dari dunia musik independen. Pada malam hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang mungkin sangat dekat banget dengan kehidupan para musisi indie ya, yaitu adalah jatuh bangun dalam berkarya nih. Karena kalau kita lihat dari luar, jadi musisi itu emang kelihatannya seru gitu ya, main di panggung, bikin lagu, ketemu banyak orang, dan mungkin punya pendengar yang menyanyikan karya-karya kita. Tapi dibalik itu semua teman Pro 2, tentunya ada proses panjang yang seringkali gak kelihatan gitu ya. Ada masa ketika lagu yang dibuat belum banyak didengar. Ada momen-momen ketika latihan itu harus dibagi dengan pekerjaan, dengan kuliah, atau mungkin dengan aktivitas lainnya ya pada masa itu. Pun ada juga fase ketika semangat lagi tinggi-tingginya nih, tiba-tiba alat musiknya rusak, jadwal manggungnya batal, atau mungkin ide lagunya tuh mendadak hilang entah kemana ya. Jadi hampir semua musisi independen pasti pernah mengalami fase itu teman Pro 2. Tapi justru dari jatuh dan bangun itulah karakter seorang musisi biasanya terbentuk ya, karena berkarya bukan cuma soal hasil akhirnya aja, tapi juga soal kemampuan untuk tetap berjalan meski keadaan gak selalu sesuai rencana nih. Nah lucunya teman Pro 2, musisi indie kadang punya dua mode hidup ya, siangnya kerja atau kuliah, malamnya jadi pencipta lagu, balik lagi jadi musisi gitu ya. Mungkin juga paginya rapat, malamnya latihan band. Dan itu bukan tanda mereka gagal, justru ya itu juga jadi bukti kalau mimpi dan realitas seringkali berjalan berdampingan nih teman Pro 2.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Masih ditemenin sama Rama di Distrik Domestik ya teman Pro 2. Dan lanjutkan lagi pembahasan kita ngobrolin seputar jatuh bangunnya sebuah musisi. Rama sih mau ngajak kamu kenalan dengan band asal Serang Banten, yaitu adalah Destiny Line teman Pro 2, yang lagunya baru aja tadi di play gitu ya. Karena band bergenre alternatif pop punk ini resmi berdiri kalau gak salah 8 Agustus 2018, which is udah sekitar 8 tahunan ya teman Pro 2. Dan setelah melewati perjalanan panjang, mereka akhirnya merilis lagi mini album atau EP gitu ya, berjudul Potret Suara. Nah, beranggotakan Ence sebagai vokal, Iman di gitar juga, ada Albi di bass, Destiny Line tuh membawa semangat musik yang energik dengan lirik-lirik yang tentunya dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah, di bawah naungan Anor Private Studio, EP ini juga menghadirkan 5 lagu yang berbicara tentang perjuangan, kasih sayang, kebahagiaan, sampai kesedihan. Salah satu benang merah dari karya Destiny Line adalah semangat untuk terus bangkit meskipun sedang berada dalam kondisi yang sulit gitu ya, tentang hati yang mungkin pernah patah tapi gak pernah menyerah juga gitu. Dan lagu yang tadi kamu dengarkan itu berjudul Ibu ya teman Pro 2. Lagu ini merupakan persembahan untuk tentunya sosok ibu yang kuat menjalani hidup dan membesarkan anak-anaknya meskipun harus menghadapi kehilangan. Nah, sebuah lagu yang penuh rasa terima kasih, penuh rasa kasih sayang dan doa agar ibu selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang malam hari ini sedang jauh dari orang tua, mungkin lagu tadi bisa menjadi pengingat untuk kembali menghubungi mereka ya. Sekarang sebelum kita lanjutin lagi, lagu berikutnya akan berjudul Gadis Kecil teman Pro 2. Jadi kalau misalkan lagu sebelumnya terasa hangat dan juga emosional, Gadis Kecil tuh hadir sebagai nuansa yang lebih ceria dan tentunya penuh semangat ya. Lagu ini bercerita tentang usaha untuk menghibur seseorang agar bisa kembali tersenyum dan menemukan kebahagiaannya lagi. Nah, kadang dalam hidup kita semua pernah menjadi gadis kecil itu gitu ya. Pernah sedih, pernah kehilangan semangat, lalu butuh seseorang untuk sesuatu yang mengingatkan bahwa hidup tuh tetap punya banyak hal baik untuk diperjuangkan teman Pro 2.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Distrik Domestik ya teman Perdua. Kali ini kita masuk ke sesi Fun Fact, karena menurut penelitian psikologi Angela Duckworth dari University of Pennsylvania teman Perdua, ada satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang, termasuk di bidang kreatif, yaitu adalah grit atau ketekunan, yang artinya kemampuan untuk terus mencoba, terus belajar, dan tetap bertahan saat menghadapi kesulitan itu seringkali lebih penting daripada bakat semata ya. Hal ini juga sangat terasa di dunia musik independen. Banyak musisi yang mungkin gak langsung dikenal di awal perjalanan, tapi karena terus berkarya, terus tampil, terus belajar, dan gak pernah berhenti menghadapi kegagalan, akhirnya mereka menemukan pendengarnya sendiri. Jadi jatuh bangun itu bukan tanda bahwa seseorang gak mampu ya, justru itu bagian dari proses menuju versi terbaik dari dirinya nih teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Dan gak kerasa teman Pro 2, kita udah ada di penghujung distrik domestik pada malam hari ini ya. Kalau misalkan ada satu hal yang bisa kita pelajarin dari musisi indie, mungkin adalah gak apa-apa kalau misalkan untuk lelah, asal jangan berhenti aja ya teman Pro 2. Karena dalam perjalanan berkarya pasti ada fase naik turunnya. Ada masa ketika karya kita tuh diapresiasi, ada juga masa ketika rasanya sepi. Tapi itu bukan akhir dari cerita ya. Musisi indie tuh mengajarkan bahwa konsistensi adalah bentuk keberanian. Tetap menulis lagu meski belum banyak didengar, tetap latihan meski belum punya panggung besar, tetap percaya juga sama karya sendiri meskipun jalannya gak selalu mudah ya teman Pro 2. Dan mungkin perjalanan itu bukan cuma untuk musisi aja, tapi juga untuk kita semua yang sedang berjuang di bidang masing-masing ya. Jadi kalau hari ini kamu sedang ada di fase jenuh teman Pro 2, ingat satu hal, jatuh itu bagian dari perjalanan, tapi bangkit itu adalah sebuah pilihan ya. Asik dikasih kata-kata lagi sama Rama pada malam hari ini. Anyway teman Pro 2, usai sudah segmen distrik domestik pada malam hari ini. Jangan lupa juga program ini akan hadir setiap hari Sabtu malam, tepatnya malam Minggu gitu ya, jam 7 malam. Jadi kalau misalkan kamu punya band yang merilis sebuah lagu atau karya, jangan lupa untuk kirim lagu kamu beserta press release lewat Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: istirahat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101,6 Pro.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Tepatnya kita sekarang ada di segmen obrolan komunitas ya, di mana kita bakalan ngobrol sama komunitas-komunitas yang mungkin punya event, yang mungkin punya acara ya teman Pro 2, dan tentunya pengen memperkenalkan kamu lebih jauh lagi. Mungkin di sini waktunya kita cari informasi, hiburan maupun apapun itu yang kita cari pada malam hari ini, kita cari aja ya teman Pro 2. Dan selain mengakses melalui audio frekuensi nih teman Pro 2, kamu juga bisa mendengarkan lewat YouTube kita di RRI Banten ya, biar ada visualnya, biar ada tahu wajah-wajah yang kita ajak ngobrol pada malam hari ini siapa aja gitu ya. Lewat Instagram juga ada teman Pro 2, jadi banyak banget opsinya pada malam hari ini. Jadi untuk kamu yang udah ngelihat Instagram kita di @RRI_Pro2Banten, pada malam hari ini kita ngajak ngobrol teman-teman dari Boom Festival ya. Katanya dia pengen melaksanakan sebuah event di Kota Serang, meramaikan lagi nih jajaran-jajaran terbaru teman Pro 2, festival-festival yang bakalan makin marak lagi. Yaitu kita cukup ramai ya pada malam hari ini. Boleh perkenalkan dulu, sebelah kiri ada Mas Angga sebagai Creative Director, betul? Apakah suaranya terdengar Bang?
1: Dengar.
0: Nah, terdengar. Ada Mas Zizan, Bang Zizan juga sebagai project manager. Hello. Dan ada Bu Shirley juga sebagai founder dan CEO ya di Remi Republic Event Music Indonesia, dan paling kanan ada Bang Kikuy selaku tim marketingnya nih. Selamat malam abang-abang, kakak-kakak.
2: Selamat malam.
0: Tiba-tiba Rama ditemenin banyak orang banget ya teman Pro 2. Jadi mungkin langsung aja ke pertanyaan straight to the point terlebih dahulu nih. Tadi kan Rama udah menjelaskan ya seputar Boom Festival ini. Tapi bisa gak salah satu di antara kalian mungkin ngasih tahu ke teman Pro 2 yang mungkin belum tahu sama sekali, no clue nih, seputar Boom Festival. Boom Festival itu apa kira-kira Bang?
1: Oh, siapa tahu.
3: Nah, siapa
0: yang
3: bisa
0: menjawab? Nah, siapa yang kira-kira mau menjawab?
4: Mas Zizan aja boleh dibantu.
0: Oke. Okay. Om Bimba aja, Om Bimba. Boleh. Bang Zizan.
3: Oke, jadi kita dari Remi, Republic Event Music Indonesia.
0: Oke. Okay.
3: Kita tuh pengen bikin sesuatu yang festif, yang meriah dan okay, meledak.
0: Mm-hmm.
3: Kita buatkanlah yang namanya Boom Fest.
0: Oke. Okay.
3: Kenapa Boom? Kita pengen meledakkan Kota Serang secara positif ya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita pengen mengundang atau menghadirkan performers atau musisi-musisi nasional yang secara kualitas udah pasti bagus-bagus, keren-keren.
0: Hmm?
3: Secara fan base juga udah pasti banyak peminatnya, banyak fansnya. Jadi kita bikin Boom Fest di tanggal 26 September 2026 di lokasinya di Stadion Maulana Yusuf.
0: Stadion Maulana Yusuf.
3: Yes, betul.
0: Tanggal 26 September ya, itu bisa dilihat teman Pro 2 di belakang udah ada flyer dan bannernya nih. Gede sekali ya menemani kita pada malam hari ini. Tapi lanjut dulu, kalau gue nanya ke Bang Angga nih Bang, tapi awal pertama kali Remi mencetuskan seputar Boom Festival nih apa? Apakah gara-gara ngelihat warga Serang kekurangan hiburan kah? Atau bagaimana sebenarnya?
1: Kenapa Boom Fest ada di Serang gitu maksudnya?
0: Mm.
1: Jadi sebenarnya kita mau ngebikin si Serang ini tuh ada hiburan yang beda lah.
0: Okay.
1: Dari yang lain, makanya kita mencoba memanumadankan antara ada ambiar-ambiarannya, ada komunitas-komunitas ska-skanya, ada tip X-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita nggak cuma di satu genre aja, jadi kita nyoba nabrakin beberapa genre musik agar masyarakat Serang ini yang suka ambiarnya dapat, yang suka sama musik-musik yang beatnya cepet juga dapat, gitu sih.
0: Tapi gimana prosesnya jadi memadu padankan tadi ya, ada ska-nya dan terus juga ada Denny Caknan-nya, itu kan dangdut gitu. Yeah. Terus ada Ivan Seventeen, itu gimana tuh proses mungkin brainstorming-nya sampai apa kita gabungin aja ya tiga orang atau masih banyak lagi nih?
1: Jadi kita di tim Remi ini ketika kita bikin Boom Fest emang kita brainstorming-nya lumayan cukup alot
0: okay,
1: untuk akhirnya kita tercetuslah Serang.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Kenapa ada Seventeen, Ivan Seventeen dan Tip X di Nisanan? Pastinya dari tim duduk bareng,
0: okay,
1: ngobrol, kita mau bikin ramenya dari sisi apa nih?
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Dari sisi ambiarnya, kira-kira siapa ya? Akhirnya kita berdiskusi, akhirnya keluarlah multi genre ini gitu mas.
0: Oke.
1: Jadi akhirnya hasil diskusi itu keluarlah, yaudah deh kita coba dengan multi genre aja. Jadi ada ambiarnya, ada komunitas-komunitasnya juga.
0: Oke, kali ini bergeser sedikit lagi. Nanya kali ini ke Bu Sherly ya, ini sebagai CEO, founder juga dari Republic Event Music Indonesia. Wah, kalau ngedengar kata CEO ya, abang-abang.
1: Bu bos,
0: kan udah ada pergeseran makna ya.
1: Putri yang tertukar.
0: Betul. Jadi pertama kali denger terererererereret.
1: Back sound.
0: Tapi sebenarnya dari Boom Festival ini, selain tadi musik ya, Bu Sherly, kira-kira apa aja yang bisa dinikmatin di event ini gitu? Apakah ada kayak UMKM juga? Apakah ada yang lain juga hiburannya?
4: Oh jelas tentu ada ya, ada UMKM, ada photobooth, kita juga menyediakan photobooth dan tenan-tenan juga kan banyak, banyak berbagai makanan juga, nggak cuma konser.
2: Sama ada kita ngangkat lokal heroes ya Bu juga Bu. Jadi kita kasih wadah untuk anak-anak band yang bisa manggung juga di panggung besar di
0: Boom Fest. Oke. Tapi pemilihan konsep yang kayak misalkan lokal heroes kayak gitu, apakah emang berdasarkan kira-kira yang ada di Kota Serang bandnya apa? Atau seperti apa sebenarnya proses kreatif di luar dari adanya dari apa namanya band-band ini? Aduh, agak sedikit ini ya, gara-gara ngobrolin CEO nih Bang.
3: Agak gak fokus
0: gitu.
2: Jadi kan tadi seperti Ibu Sherly sampaikan bahwa selain ada beberapa tenan UMKM yang kita libatkan, kemudian juga local heroes ini kita mau menggaet kaum muda Serang. Kemudian yang mereka punya kreatif untuk di musik gitu ya, kita ajak dengan bikin digital activity. Jadi kami di Boom Fest-nya bikin digital activity untuk teman-teman Kota Serang yang punya band, yang punya musik, tolong di-upload gitu. Kita akan share juga untuk form link-linknya segala macam, biar mereka pada ikutan. Nanti biar kita scouting lagi kira-kira siapa yang, dan nanti akan kita sebelum tampil tanggal 26-nya kita akan bawa juga untuk di rangkaian acaranya sebelum tanggal 26.
0: Oke. Tapi kalau ngobrolin sedikit seputar venue-nya, ini kan Stadion Maulana Yusuf Serang ya, besar sekali nih. Kira-kira target atau kira-kira kapasitas yang disediakan untuk warga Serang di Boom Festival ini akan seberapa banyak orang yang bakalan bisa kita expect gitu?
3: Oke, kalau misalnya untuk kapasitasnya sendiri sih sebenarnya itu bisa memuat sampai 30 ribu orang.
0: Wow,
3: banyak. Tapi kita tidak akan memenuhi itu gitu kasarnya, karena memang pasti kan mementingkan kenyamanan juga. Jadi kita paling target kita tuh ada di angka 15 ribu.
0: Okay. 15 ribu
3: orang, itu target kita. Dimana teman-teman Serang dan Serang itu bisa menikmati konser dengan nyaman, aman, dan juga nggak khawatir gitu loh kecopetan, lah desek-desekan atau terlalu padat seperti itu.
0: Oke. Tapi misalkan kalau gue nanya ke Bang Angga, Bang Angga kan di sini sebagai kreatif director ya Bang ya, anak-anak Gen Z kan sekarang suka banget sama niche-nichenya gitu ya, kira-kira apa bedanya Boom Festival dari festival-festival yang ada di Banten Bang, yang kira-kira oh kita bisa dapat experience ini nih cuman di Boom Festival doang?
1: Kalau di Boom Fest tuh kita mencoba mengangkat banyak anak-anak muda yang emang kurang terekspos. Jadi makanya kita mencoba untuk mencari idol-idol lokal. Makanya kita bikin namanya Boom Fest Idol. Jadi harapannya dengan adanya wadah ini, mereka bisa lebih kelihatan sama orang di luar Serang gitu.
0: Supaya
1: dia bisa lebih mengeluarkan sisi kreatifnya, agar orang luar Serang bisa ngelihat ada yang bagus nih di Serang gitu.
0: Ngerti. Tapi lanjut lagi nanya ke Bu Sherly. Bu, kira-kira kalau misalkan selain bawa badan dan bawa uang, kira-kira do and don'ts yang kira-kira boleh dibawa ke Boom Festival tuh bakalan ada apa aja sih kira-kira?
4: Aduh. Konsisten bisa tolong dibantu.
2: Oke, siap Bu. Ibu
0: kita deg-degan. Santai.
2: Ini enggak mungkin bisa dibilang kalau ke konser itu juga beda jalur. Kalau di CEO kan jalur beda.
4: Jujur saya kan enggak punya sosmed ya, jadi kayak kurang iya di sosmed tuh. Di kamera jadi kurang.
0: Kehidupan CEO sekali. Ya.
3: Jadi itu tuh mikirnya bisnis gitu kan, dia cari duit gitu kan. Nah, itu tugasnya CEO.
0: Oke. Dari kira-kira seputar do and don'ts yang boleh dibawa sama teman pro 2 sama yang gak boleh dibawa.
3: Yang pasti sih kita bawa uang pasti. Karena sebenarnya gini, bawa uang tuh gak harus dengan uang cash. Bisa dengan e-money atau digital gitu ya. Karena kita juga memang coba menerapkan segala semua transaksi di lapangan nanti itu bakal cashless, kita usahakan seperti itu, termasuk dengan tenan-tenan juga gitu ya. Dan pasti bawa handphone.
0: Handphone,
3: karena kan nggak lengkap kalau konser nggak ada handphone. Mau selfie, mau wifi kan nggak seru ya kalau nggak ada handphone gitu kan. Terus yang pasti bawa perlengkapan pribadi seperti obat-obatan pribadi kalau memang yang ada punya ada apa penderita khusus lah ya. Dan juga yang pasti jangan membawa peralatan tajam, udah pasti senjata tajam, senjata api, apalagi karena memang pasti kita pasti akan screening di awal. Dan juga ID ya yang paling penting karena pada saat penukaran tiket teman-teman atau kita bilangnya boommates,
0: boommates
3: ini wajib menunjukkan ID pada saat mereka memesan tiket. Jadi itu apakah itu ID pemesan tiketnya atau ID pemilik tiketnya?
0: Ngerti.
3: Karena buat penukaran itu wajib. Jadi itu salah satu yang memang harus dibawa sama teman-teman. Dan juga mungkin yang enggak

0: apakah ada alasan tertentu kah?
1: Kalau boleh bantu jawab ya, perwakilan jawab ya. Serang tuh filosofinya kata serang. Jadi kita mau ngebum, serang gitu jadi ya. Simple itu aja.
0: Attack. Ternyata sederhana ya.
1: Sederhana loh. Gak perlu filosofi yang jelimet, gak usah.
0: Berarti proses apa persiapan dari Boomfest sendiri ini sudah berapa persen? Kira-kira apakah prosesnya sulit untuk mengadakan event di Kota Serang? Apakah ada tantangan-tantangan tersendiri? Dari mungkin Bang Kikui sebagai tim marketing kali?
2: Ya, jujur sih sebetulnya kita secara persiapan itu sudah on track. Kalau bisa dipresentasikan mungkin sudah sekitar 80%.
0: Okay.
2: Kita benar-benar masif mengadakan kegiatan di sini seperti rangkaian, promo-promonya, seperti apa supaya benar-benar warga Kota Serangnya itu makin mengenal Boomfest dan pada mau nunggu gitu. So far sih untuk kendala-kendalanya selama ini kita berkunjung ke Kota Serang, Kulon Won sama yang punya wilayah Serang. Mudah-mudahan itu bisa jadi modal utama untuk kita bikin acara yang semuanya smooth sampai selesai acara gitu Kak Rama.
0: Oke. Sekarang kita masuk sedikit seputar guest star nih, karena ini biasanya yang paling penting ya. Ada Denny Caknan,
2: yes.
0: Ada Ivan Seventeen, ada juga Tip X, masih banyak lagi lah ya. Tapi menghadirkan line up kayak gini tuh prosesnya susah apa enggak sih? Apalagi kan Denny Caknan, Ivan Seventeen kayak gitu-gitu kan sebenarnya marketnya di sini gede banget ya dan banyak juga gitu. Apakah sulit untuk proses kreatif menentukan mereka gitu?
3: Sebenarnya kalau dari proses kreatifnya kita memikirkan biar musiknya tuh enggak kencang banget atau enggak yang beat banget, jadi dinamis gitu mas.
0: Okay.
3: Jadi kita mencoba memainkan kedinamisan itu, jadi mungkin dari yang slow, abis itu kita mainin yang agak ngebeat, kita lebih ngatur disitunya sih mas.
0: Biar
3: si yang nonton juga enggak, kan kalau kita dihajar sama beat yang kencang terus-terus kan juga agak sedikit capek. Gitu.
0: Nah, kalau misalkan secara pengalaman tadi gitu, apa yang pengen diberikan Boom Festival yang mungkin nggak didapetin dari tempat lain juga?
1: Efek.
0: Wow.
1: Wih. Seriusan.
0: Singkat pada jelas. Boleh dielaborate bang?
1: Kita menawarkan apa sih yang bikin beda sama konser lain?
0: Okay.
1: Kita menawarkan experience.
0: Okay.
1: Ya. Kita menawarkan teman-teman penonton atau Boommates itu melihat konser itu seolah-olah mereka ada di sebuah wahana.
0: Okay.
1: Kita menyiapkan spesial-spesial efek yang mungkin sepengetahuan kita itu belum pernah digunakan di Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah nonton konser atau menghadiri konser yang artis luar negeri, itu mungkin mereka pernah lihat. Tapi untuk yang Indonesia, sepengetahuan kita belum banyak ya. Kalau pernah ada mungkin belum banyak. Kayak misalnya kita memberikan spesial efek pyro, tapi warna-warni.
0: Okay.
1: Terus water cannon.
0: Okay.
1: Water cannon di mana di beberapa lagu, beberapa part performance nanti kita akan tembakkan ke arah penonton.
0: Dan basah ya berarti ya.
1: Pasti harus basah, nggak boleh nggak basah gitu ya, harus dibasahi.
0: Oke.
1: Biar seger gitu ya. Terus ada juga beberapa efek-efek yang lebih colorful lah kasarnya.
0: Okay,
1: jadi teman-teman yang pernah lihat special effect di konser Coldplay atau kemarin mungkin di gelaran Piala Dunia, itu insya Allah bakal kita hadirkan di Boom Fest Serang nanti.
0: Wow, itu ya lah teman Pro 2. Jadi ada experience tersendiri yang bakalan dikasih sama Boom Festival untuk para Boommate nih ya. Boommate. Dan juga teman Pro 2 pada malam hari ini. Tapi mungkin kita jeda sejenak kali ya. Kita mendengarkan salah satu lagu dari guest star pada malam hari ini, Ivan Seventeen gitu. Yang Jangan Paksa Rindu, sebelum kita lanjutin lagi ngebahas seputar festival ini ya teman Pro 2. Jadi stay tune terus di 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan mungkin teman Pro 2 untuk kamu yang ketinggalan obrolan pada malam hari ini gitu ya. Rama sekarang lagi ngobrol sama teman-teman dari Boom Festival yang katanya mau melaksanakan sebuah event nih dengan gestar-gestar seperti ada Ivan Seventeen, ada Denny Caknan, ada juga Tipex dan masih banyak lagi di 26 September 2026 di Stadion Maulana Yusuf Serang. Jadi itu buat kamu yang ketinggalan pada malam hari ini ya. Bang, tadi kan kita udah ngebahas sedikit seputar event ya. Masuk sedikit boleh gak sih seputar latar belakang nih, kayaknya seru banget ya. Jadi orang event tuh, melaksanakan event tuh seperti apa sih? Awalnya kayak gimana? Kalau dari mungkin Mas Angga sendiri, apakah emang backgroundnya dari event terlebih dahulu? Dulu awalnya kayak gimana bang? Secara karir ya?
1: Awalnya dilahirin sama ibunya.
0: Iya betul, dilahirin sama
2: ibunya. Coba-coba.
1: Kejauhan.
2: Ya, kalau background aku sebenarnya dari TV mas.
0: Oke.
2: Okay. TV emang di awal di TV kan emang kita membuat satu program.
0: Iya.
2: Untuk ditayangkan. Nah akhirnya suka sama mau bikin satu program yang emang yang tadinya orang nggak tahu ada apa, akhirnya jadi tahu, oh yeah, ternyata tuh ada sesuatu ini yang bisa digini-giniin. Akhirnya gitu. Emang karena dari awal pun emang di TV awalnya emang bekerja sebagai tim kreatif untuk membuat satu program.
0: Okay. Gitu. Jadi masuk ke sini tuh sebenarnya apakah emang sebuah lompatan karir apa emang terjebak? Kadang-kadang kan orang-orang event juga berawal dari itu ya, dari gabut gitu tiba-tiba.
2: Jadi sebenarnya ada satu temen yang namanya Kiki mas.
0: Ya. Itu.
2: Dia yang akhirnya ngejebak kita semua. Akhirnya kita terjebak dalam situasi ini.
3: Sebenarnya lebih mungkin tidak dijebak. Jadi kita dikumpulin.
2: Dikumpulin.
3: Semua teman-teman dari XX Station gitu kan. Dikasih dikenalkan lah sama ibu CEO ini.
0: Ibu CEO, oke.
3: Ibu CEO inilah yang memberikan wadah dan ternyata menurut ibu, oh ini bandel-bandel nih susah juga.
4: Enggak lah, tapi tim kita ini baik-baik dan mereka pintar-pintar banget. Amin. Jadi semua kerjaan mereka itu cepet banget selesai.
1: Amin. Lu minta jajan.
0: Oh bisa kayak gitu ya?
2: Bisa.
0: Mau dong ikutin juga. Tapi Bu Charlie sendiri as CEO dan juga founder gitu. Itu sebenarnya dari gimana rasanya jadi seorang founder dan CEO, tantangannya apa? Karena kan tadi katanya dari timnya aja pada bandel-bandel nih Bu. Itu menghadapi seperti itu kayak gimana Bu biasanya?
4: Saya ya cuman diem aja sih. Saya gimana?
2: Jewer, biasanya di jewer mas. Kalau udah agak bandel jewer.
4: Karena kalau saya diem mereka jadi kayak gimana ya?
0: Oke. Okay.
4: Kok diem okay aja gitu kan? Saya juga nggak pernah ngomel ya. Udah diem aja kalau saya marah, kalau saya kesel, yeah, saya ya udah diem aja. Gak mereka yang mikir, saya lemparin lagi ke mereka.
1: Bener sih memang CEO terbaik, terbest memang Bu Shelly.
0: Wih keren.
3: Karena kalau dapat bonus
0: kasih alasan dulu bang. Ayo bang.
1: Karena kalau kita salah ya diem. Kalau kita ini ya diem gitu kan. Apa ya diem. Tahu-tahu coret aja udah. Enggak.
0: Makanya jangan melakukan kesalahan.
1: Tapi ya, emang paling fair, paling asik. Ya kasarnya kita yang udah beberapa tahun gitu kan di industri entertainment, kita udah dari TV juga, EO juga gitu kan. Dibandingin dengan beberapa perusahaan sejenis yang menerapkan peraturan lo mau masuk jam berapa, okay, mau pulang jam berapa,
0: okay,
1: mau lo nggak kantor 10 hari terserah, yang penting kerjaan lo beres.
0: Okay.
1: Beliau lah.
5: Bebas jadi, dan bertanggung jawab.
1: Nah itu. Jadi we love our CEO so much.
0: Oke. Jadi udah baik, jangan disakitin gitu lah.
1: Iya
0: ya.
1: Dong,
0: udah baik banget lo gitu, masih disakitin.
1: Terjaga bareng-bareng.
0: Tapi untuk teman Pro 2 yang mungkin pengen tahu seputar awalnya kan tadi udah dijelasin gitu ya. Kira-kira kan banyak orang-orang yang mungkin pengen terjun juga nih ke seputar dunia EO juga, tapi no clue bang. Okay. Kira-kira apa tips atau mungkin kemampuan-kemampuan yang harus dimilikin untuk menjadi bagian dari dari sebuah tim EO gitu ya? Ada nggak mungkin yang POV masing-masing?
2: Ya kalau dari aku sih sebenarnya mau berkoordinasi dengan baik aja mas.
0: Itu
2: karena,
0: aja.
2: Karena kan berhubungan dengan orang banyak. Jadi ketika kita punya satu ide,
0: okay,
2: atau kita punya terjebak di satu masalah,
0: okay,
2: emang harus banyak berkoordinasi dengan benar aja. Okay, ketika kita bingung, kita bilang bingung. Ketika kita nggak tahu, ya kita bilang nggak tahu. Jangan jadinya so tahu gitu.
0: Oke. Okay. Tapi menurut abang-abang atau mungkin dari Bu Sherly sendiri gitu ya, kira-kira apa sih hal utama yang harus ditingkatkan oleh promotor di konser Indonesia saat ini? Ada nggak sih hal-hal yang mungkin bisa jadi sebuah evaluasi gitu, yang mungkin sering terjadi? Mungkin kayak lingkaran itulah ya, saya nggak bisa ngomong bahasa kasar di sini. Kira-kira apa yang bisa ditingkatkan dari promotor Indonesia sendiri, Bu?
4: Bisa dibantu sama Mas Fitri aja ya.
3: Jadi kalau emang ibu kita ini memang dari awal bikin bikin Boomfest IP program konser kita ini, okay, memang yang tadi sudah disinggung pertama, memang harus ada hal pembeda, ada unique selling point-nya di sini, yeah, untuk membuat Remi yang membawa Boomfest ini jadi kelihatan lebih lebih berkelas lah dibandingkan event-event lain, dengan cara, okay, memang makanya ibu selalu memberikan kami kebebasan tapi bertanggung jawab, nggak galak tapi lebih perfeksionis, mana, okay, ketika Om Jijan sedang menawarkan sebuah konsep treatment Om Angga ini, kalau dibilang jelek ya dia jelek aja, to the point.
0: Okay.
3: Jadi mungkin itu salah satu untuk trik teman-teman di luar yang punya IO juga. No hard feeling ketika diskusi kreatif itu, memang harus ada sosok yang
0: ya. Nah, kali ini kita balik lagi seputar Boom Festival ini, teman Pro 2, karena katanya akan ada countdown ya, ini countdown bundling di jam 9 pada malam hari ini. Mungkin ada yang bisa jelasin ke teman Pro 2 apa ini, kira-kira jam 9 ini bakalan ada apa sih?
3: Nah, silakan Bapak Angga nih yang
2: jam 9 nanti akan ada, kita open tiket untuk apa namanya?
1: Bundling.
2: Okay.
1: Jadi untuk kita bundling. Kemarin kan masih ngejualnya single.
0: Oke.
1: Nah, sekarang kita open tiket buat teman-teman sekarang, apalagi di kan pas tanggal 1 gajian ya.
0: Iya, gitu lagi kan. Bener, uangnya lagi banyak teman berdua.
1: Kita kasihlah hadiah spesial istimewa buat teman-teman sekarang sekitarnya. Kita open tiket bundling. Jadi dari mulai tiket berdua, tiket bertiga, tiket berempat dengan harga yang pastinya lebih murah kalau misalnya kalian beli bareng-bareng gitu.
0: Oke. Kalau misalkan mau beli tiketnya, ini biasanya di mana, Bang? Informasinya atau mungkin ada aplikasi gitu yang mungkin jadi partner juga untuk pembelian tiket?
1: Pertama, bisa langsung cek ke web kita, boomfest.id. Yang kedua, cek bio IG kita, ada linknya. Yang ketiga, cek bio TikTok kita, juga ada linknya. Dan yang keempat, langsung cek di Artatix, tiket partner kita. Tinggal searching Boomfest 2026.
0: Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar kira-kira kalau on the spot tiket ada nggak sih? Misalkan kira-kira beli di tempat mana gitu, bisa nggak sih gitu? Nggak cuma di digital doang, kira-kira ada opsi lain nggak?
1: Iya, kayak buat on the spot pasti ada. Selama persediaan masih ada pastinya. Ya. Dan juga untuk offline kita akan informasikan selanjutnya, karena memang kita saat ini sedang berpartner dengan beberapa coffee shop di Serang untuk melakukan penjualan offline. Jadi teman-teman juga nanti kita bisa langsung ke coffee shop itu, beli tiket bundling, dapat kopinya misalnya ya. Jadi itu akan kita informasikan di mana-mana aja selanjutnya.
0: Oke. Nah, kali ini masuk sedikit, katanya ada pertanyaan dari YouTube kita yang ngobrol yang lagi live streaming pada malam hari ini ya. Ada pertanyaan kayak dari Haiba Vlog, spill artisnya dong, udah disebutin tadi ya. Tapi boleh ada lebih spesifik lagi? Denny Canan, ada Ivan Seventeen,
1: Tip X,
0: After Sign,
1: Papa Gembul, Lala Widi, dan Nisa KDI.
0: Masih banyak ya teman Pro 2, jadi pilihannya banyak. Kalau misalkan emang nggak tertarik sama dangdut, ada ska-nya. Kalau nggak tertarik sama ska, ada dangdutnya.
3: Jadi ada popnya juga kan?
0: Betul, ada popnya juga. Nah, Ivan Seventeen. Plus apa
1: bang? Local band juga ya. Local Heroes tadi. Jadi kita coba si band Local Heroes tadi. Boomfest Local Heroes itu punya tagline. From local stage to boom stage.
0: Apakah Local Heroes sudah terpilih, sudah di announce juga kira-kira? Belum. Kalau makin masih proses.
1: Kita akan open pendaftaran untuk teman-teman Serang yang mau, yang punya band, yang punya bakat di musik, kan? Kita bakal open audition. Mereka bisa kirimin video performnya mereka. Untuk langsung nanti di-upload di website kita. Kita akan filter, akan saring, akan seleksi. Selanjutnya kita akan tampilkan di pre-event yang kita siapkan sebulan sebelum event.
0: Oke, itu udah dijawab ya teman Pro 2, udah ada artisnya tadi, udah banyak banget, langsung aja ke Instagramnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ade Yusuf Satria, tadi pertanyaan sebenarnya udah ditanya nih sama saya. Tiket beli di mana kak? Langsung aja lah ya ke Instagramnya aja. Terus ada juga dari Asep Saipuloh nih nanya.
1: Siap Bang Asep.
0: Boleh di-spill nggak rangkaian acara Boomfest sebelum hari H? Pengen ikutan di setiap rangkaiannya kak. Kira-kira ada yang bisa menjawab?
3: Nah, okay, jadi kita dari kemarin tuh udah mulai safari meeting, kita mulai cari-cari komunitas. Ternyata sekarang luar biasa komunitas-komunitasnya. Contohnya kemarin kita sudah diskusi dengan komunitas sepeda, yang mana kami lagi coba engage sama mereka, Serang Night Ride itu, supaya kita bisa berkolaborasi dengan membernya yang lumayan banyak, lumayan masif yang ikutan. Ya kita juga berharap dapat exposure juga di sana. Jadi kita mau coba ajak komunitas dari mobil, teman-teman IAS yang mau kita ajak juga, sama teman-teman dari Serang Night Ride. Sambil paralel kita di sini sampai hari Senin, kita masih mau cari beberapa komunitas lain.
0: Jadi acaranya masih banyak ya teman Pro 2, rangkaiannya masih banyak banget. Jadi mungkin anak kamu yang anak-anak mobil langsung aja ikutan juga. Pokoknya semuanya deh kalau misalkan pengen nonton. Tapi ada satu pertanyaan yang tadi lupa dipertanyakan nih. Ini seputar harga tiket juga. Harga tiketnya mahal nggak kak? Ada spesifik harganya nggak sih kalau boleh tahu?
1: Kalau lagi banyak uang nggak akan mahal.
0: Asik, kebetulan lagi 1 Agustus ya. Itu tadi pertanyaan dari Ade Yusuf Satria. Terus ada pertanyaan lagi. Reva Animation, dia nanya katanya Boomfest selain di Kota Serang di mana lagi kak? Ada lagi nggak kira-kira?
1: Oke, kita plan di Kediri di bulan Oktober. Nextnya di Pekalongan, insya Allah. Dan yang terakhir di Desember tuh bulan Desember di Bandung.
0: Oke. Itu ya. Jadi teman Pro 2 pertanyaannya udah ditutup ya pada malam hari ini. Karena gue sebenarnya pengen nanyain masing-masing satu ke kalian. Kira-kira apa harapan kalian di Boom Festival ini? Kira-kira apa yang bisa kita harapkan juga? Apakah nanti bakalan ada lagi tahun depan? Apakah ini bakalan terus lagi? Itu seperti apa?
3: Dari aku dulu nih ya.
0: Boleh.
3: Pertama-tama terima kasih banyak buat RRI Pro 2, Mas Rama udah menjadi partner kami, memberikan kami wadah untuk promosi juga. Yang jelas harapan kami selain banyak media-media partner juga yang akan mengangkat Boomfest. Itu sehingga acaranya berlangsung meriah. Kemudian juga panggilan juga untuk para sponsor-sponsor nih.
0: Asik.
3: Bisa hubungin aku, Kikuy di nomor telepon di bawah.
0: Betul.
3: Terus
1: open call for sponsor ya Om Kuy. Open call for sponsor.
3: Open call for sponsor, silakan. Biar acaranya makin meriah. Dan titik pertama adalah challenge dari Ibu CEO kami.
0: Apa itu challenge-nya?
3: Challenge-nya pokoknya dibikin acaranya harus boom, bener-bener boom.
0: Oke, sesuai nama
3: titik
0: lah
3: pertama,
0: ya.
3: Kedua, tiga, empat, next year kita bikin yang lebih meriah lagi.
0: Oke, amin. Semoga acaranya juga lancar, abang-abang semua. Tapi mau nanya dulu nih, terakhir ke Ibu CEO. Kira-kira kalau misalkan bisa ngedeskripsiin dalam satu kata aja. Satu kata aja. Boom Festival itu apa? Satu kata aja. Jangan boom ya, karena kan udah boom. Kalau kita boom.
3: Baru mau ngomong.
0: Lain boom.
4: Festival untuk biar pecah gitu kan, jadi Boom Fest
5: meledak.
4: Karena kita akan bikin festival ini kan beda dari yang lain, jadi lebih bisa lebih boom gitu kan. Insya Allah ya.
0: Amin.
4: Bisa beda dari yang lain.
0: Amin. Oke, teman Pro 2, usai sudah kita obrolan panjang pada malam hari ini. Kira-kira
1: satu lagi Mas,
0: closing statement.
1: Besok jangan lupa kita bakal CFD-an, open ticket offline.
0: Oh ini buat kamu-kamu yang malas beli digital ya.
1: Nah betul. Besok kita bakal CFD-an di mungkin di KPPB ya, KPPB atau alun-alun.
0: KP3B ya.
1: KP3B atau alun-alun Serang. Jadi pantengin Instagram, TikTok, kita bakal offline tiket di mana besok pagi.
0: Oke. Instagramnya ada di mana? Instagram, TikTok mungkin buat cari informasi terkini seputar Boomfest.
1: Boomfest official.
0: Boomfest official. Jadi teman Pro 2 langsung dicari aja ya Boomfest official. Jadi terima kasih juga untuk Mas Angga, Bang Zizan,
1: ya,
0: Bu Sherly, terus juga Mas Kikuy.
3: Terima kasih.
0: Maaf ya.
3: Satu lagi.
0: Kenapa?
3: Kita countdown untuk jam 9 kita mau open itu ya.
0: Oke, boleh.
3: Sampai tiket laku.
5: Jualan terus.
0: Boleh. Pokoknya selagi ada waktunya kita langsung gas aja ya teman Pro 2. Jadi saya terus di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Halo?
2: Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Halo teman-teman, aku Temani Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Produa. Setelah tadi kita ngobrol bareng teman-teman dari Boom Festival, mereka pengen mengadakan sebuah acara kali ya di Stadion Maulana Yusuf Tangerang teman Produa, di Serang teman Produa lebih tepatnya gitu ya. Itu bakalan tanggal 26 September 2026. Artisnya banyak banget, tadi ada Ivan Seventeen, ada Denny Caknan, ada Tip X juga. Jadi biar kamu gak ketinggalan teman Produa, langsung replay aja obrolan tadi gitu ya. Nah, lanjut lagi kita masuk ke cerita penutup hari ini. Pada malam hari ini gak kerasa ya teman Produa, kita udah masuk awal bulan lagi, tepat banget nih tanggal 1. Biasanya langsung semangat karena uangnya masih ada, uang jajannya juga masuk, atau mungkin proyek-proyek baru itu cair lagi ya teman Produa. Tapi ada juga nih yang langsung buka aplikasi mobile banking buat memastikan nih kira-kira udah masuk apa belum gitu ya uangnya. Nah, awal bulan emang selalu punya suasana yang unik teman Produa. Rasanya kayak tombol reset dalam kehidupan gitu ya. Banyak orang bikin target baru, mulai nabung lagi, olahraga lagi, diet lagi, bahkan bilang kalau resolusinya bulan ini biar gak boros, padahal sebenarnya ya sama-sama aja ya teman Produa. Tapi tentunya dibalik candaan itu, awal bulan sebenarnya adalah momen yang pas buat mengevaluasi perjalanan kita. Bulan lalu kira-kira apa yang berhasil, apa yang masih perlu diperbaiki, karena hidup emang bukan tentang memulai dengan sempurna ya, tapi berani memulai lagi nih, berani mengevaluasi lagi apa-apa aja yang kurang di bulan kemarin teman Produa.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: istirahat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Pro 2, ada satu siklus yang hampir dialamin semua orang. Kalau misalkan awal bulan itu isi keranjang belanja penuh dengan keranjang kuning gitu ya. Nah, tanggal 20 ke atas kita lihat harga kopi mulai naik aja, mikir dua kali ya teman Pro 2. Emang fenomena ini lucu banget tapi juga nyata. Karena di awal bulan kita tuh merasa punya banyak ruang untuk menikmati hasil kerja keras ya. Jadi gak salah juga sih sebenarnya. Sesekali self reward emang penting, tapi yang jadi masalah adalah ketika euforia itu membuat kita lupa kalau satu bulan masih panjang. Akhirnya muncullah istilah baru tanggal segini kok uangnya udah tipis gitu ya. Jadi menikmati hasil kerja itu boleh banget, tapi jangan sampai lupa menyisakan untuk kebutuhan minggu-minggu berikutnya ya teman Pro 2. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar awal bulannya teman Pro 2, kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Lara. Dia pengen request lagunya JKT48 yang Fortune Cookie, yang mencinta. Oke, langsung kita gas aja ya pada malam hari ini.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan banyak orang menganggap awal bulan itu sebagai kesempatan untuk memulai kebiasaan baru gitu ya. Mulai baca buku, mulai olahraga lagi, mulai belajar skill baru, atau mungkin mulai hidup lebih sehat lagi. Nah, sisi positifnya momentum seperti ini emang bisa meningkatkan motivasi ya. Tapi sisi lainnya, kita sering membuat target terlalu banyak sekaligus teman Pro 2. Misalnya, hari ini mau bangun jam 5, olahraga, diet, baca buku 1 jam, belajar bahasa asing, atau mungkin tidur tepat waktu. Ya, 3 hari kemudian balik lagi deh rebahan sambil bilang ya nanti deh mulainya Senin lagi aja gitu ya. Nah, lebih baik punya satu target kecil yang konsisten teman Pro 2 daripada 10 target besar yang berhenti di tengah jalan nih.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Halo,
3: duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
3: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar awal bulan ya. Karena yang menarik dari kalender adalah setiap pergantian bulan selalu memberikan kesan bahwa kita punya kesempatan baru. Nah, kalau misalkan bulan lalu banyak kesalahan, bulan ini bisa kita perbaikin lagi. Kalau misalkan bulan lalu belum sempat memulai, bulan ini masih ada waktu lagi ya. Jadi jangan terlalu lama menyalahkan diri sendiri karena target bulan lalu itu belum tercapai teman Pro 2. Evaluasi itu penting, tapi jangan sampai berubah menjadi penyesalan yang menghambat langkah berikutnya ya. Karena hidup tuh gak diukur dari berapa kali kita gagal memulai, tapi berapa kali kita mau mencoba lagi ya teman Pro 2. Jadi kalender emang berganti setiap bulan, tapi semoga pola pikir kita juga ikutan berkembang ya.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini.
0: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
1: Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Kamu masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita ya seputar dinamika awal bulan gitu. Kali ini karena udah obrolan panjang banget gitu ya, dari jam 9 nemenin cerita penutup hari ini sesi. Kali ini kita masuk ke sesi fun fact kali ya. Yaitu adalah ada fenomena fresh start effect, teman Pro 2. Karena dalam dunia psikologi perilaku tuh terdapat konsep yang disebut dengan fresh start effect yang Rama bilang tadi. Nah, penelitian dari Katie Milkman ini bersama rekan-rekannya yang dipublikasikan dalam Management Science menjelaskan bahwa orang cenderung lebih termotivasi memulai kebiasaan baru pada momen-momen yang kerasanya kayak awal yang baru gitu. Misalnya awal bulan, ulang tahun, atau mungkin hari Senin, atau mungkin tahun baru, jadi kayak ada penanda-penanda tertentu ya. Nah, momen-momen ini membuat kita merasa memiliki lembaran baru sehingga lebih terdorong juga untuk memperbaiki diri dan lebih mengejar tujuan. Yang artinya semangat yang kamu rasakan di awal bulan itu bukan sekedar perasaan aja, teman Bro 2. Ada penjelasan ilmiahnya, tinggal bagaimana kita menjaga semangat itu agar nggak hilang setelah beberapa hari ya. Jadi momentum bisa menyalakan semangat, tapi tetap ingat konsistensi yang membuat perubahan benar-benar terjadi, teman Pro 2.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Dan teman Pro 2, malam hari ini kita belajar bahwa awal bulan tuh bukan sekedar pergantian angka di kalender aja ya. Ini adalah kesempatan sebenarnya untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki diri, mungkin juga untuk melangkah lagi gitu. Jadi kalau bulan kemarin penuh pencapaian ya pertahanin, tapi kalau misalkan bulan kemarin masih banyak kesalahannya ya jangan berkecil hati ya teman Pro 2. Gak ada aturan yang mengatakan kita harus langsung sempurna di awal bulan juga. Yang terpenting adalah tetap bergerak, karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten ya teman Pro 2. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih buat pasien Jaga Malam hari ini, tentunya yang sudah mendengarkan, yang sudah request lagu, yang sudah menemani gitu ya, dari segmen Distrik Domestik, obrolan komunitas, sampai cerita penutup hari ini. Dan selama satu jam ke depan kau masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena bakalan ditemenin sama lagu-lagu yang seru juga. Supaya makin dekat lagi, jangan lupa untuk follow Instagram kami di @rri_pro2banten. Dan kalau misalkan kamu pengen ngedengerin Pro 2 Banten selain melalui frekuensi, kamu juga bisa streaming di website kita di rri.co.id atau download aplikasi kita di RRI Digital. So, Rama pamit undur diri, kita ketemu lagi mungkin besok malam kali ya teman Pro 2. Jadi tetap jaga diri kamu, karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat teman Pro 2.
1: Nih, aduh aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Itu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Halo teman-teman Pro 2 Banteng, aku Dimansyah.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Pernah nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 teman Pro 2 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Publik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan sama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah, menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun Anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil Anda mendengar kajian ini, Anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." نزلت عليهم السكينة وَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai Anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun Anda di dalam kendaraan, bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, Anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya mengatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau fikirannya. Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari? Saya tidak berkesempatan bisa ke majlis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah, Anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini.
Anda fahami, belajari, hayati, dan amalkan supaya dapat yang Anda cari, dapat yang Anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, وغشيتهم الرحمة. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah. Gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah cabut rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaikat. Sambil malaikat pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaikat melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaikat yang lain, ayo halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum. Inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaikat, apalagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama, mengaji bersama, kaji ilmu, kata Rasulullah, berarti Anda bersama-sama di dalam taman-taman surga.
إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق العلم وحلق الذكر. Rasulullah SAW sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita bersama-sama juga kaji. Kita bersama-sama di majlis ilmu. Bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin masuk surga Allah di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadiah yang keempat, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang maha raja, yang maha agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah rida kepada kita. Kalau sudah Allah rida, berarti beres. Beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah subhanahu wa ta'ala, karena malaika hadir di majlis itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di hadis Qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikaku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab kita bahagia selamat dunia akhirat dan menjadi sebab menantarkan kita kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo, ayo.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kabupaten Pandeglang resmi menunda masa pengenalan lingkungan siswa atau MPLS Sekolah Rakyat hingga 31 Agustus 2026 yang sebelumnya direncanakan pada 31 Juli 2026. Kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan jadwal gelombang MPLS dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan kondisi kawasan sekolah yang saat ini masih menyisakan aktivitas konstruksi.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Tom Pro 2, FIFA membatalkan rencana menjual sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta. Pembatalan tersebut menuai penolakan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk ancaman boikot dari Asosiasi Sepak Bola Eropa.
0: Info Pro 2.
1: Dan informasi yang terakhir, Tolong Pro 2, anggota Oh My Girl, Mimi, bersiap menjalani debut solo melalui single perdana yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Agustus mendatang. Dan single tersebut menjadi karya solo pertamanya sejak memulai debut bersama Oh My Girl pada tahun 2015 lalu.

Salah satu kemana om Radio Banten, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Wah, rasanya udah lama gak sih gak ketemu? Setelah beberapa hari ya teman Pro 2, sekarang di pagi hari ini, di hari Minggu, aku Sarah Ganevi nemenin kamu lagi teman Pro 2 di Sepeda Weekend ya. Di hari Minggu ini, udah di hari Minggu, awal bulan juga, tanggal 2 ya teman Pro 2, udah masuk bulan Agustus. Gak kerasa banget, udah kayak pertengahan tahun 2026 teman Pro 2. Rasanya cepet banget gak sih? Karena kalau awal-awal tahun tuh rasanya lama, tapi setelah masuk di bulan ketiga, bulan keempat, atau sekarang udah bulan ketujuh ya teman Pro 2. Dan sambil menemani kamu beraktivitas di hari Minggu ini teman Pro 2, banyak lagu-lagu yang bakal aku puterin untuk nemenin kamu di pagi hari ini.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Wait, hold up, stop.
1: Solo lagu dari Aespa Lemonade sama Om Pro 2. Dan kalau ngomongin soal Aespa sama Om Pro 2, ada salah satu fun fact yang menarik banget dari salah satu membernya Aespa sama Om Pro 2 yang namanya Karina, yang pernah cerita kalau doi itu waktu masih masa-masa trainee ya, belum debut sama Om Pro 2, Karina tuh pernah bilang kalau dia itu pernah menurunkan berat badan sampai 4 kg cuma dalam sehari aja sama Om Pro 2. Setelah sebelumnya berat badannya langsung naik dalam waktu yang singkat sama Pro 2. Pastinya ini langsung bikin kaget, sehari 4 kilo, bayangin sama Pro 2. Dan Karina bilang sempat kalau dia emang termasuk orang yang berat badannya ini gampang banget berubah sama Om Pro 2. Tapi dengan sehari 4 kilo cukup kaget juga sih ya sama Om Pro 2. Dan Karina juga ngaku kalau cara yang pernah dilakuin ya itu akhirnya menguras tenaga banget. Dan sekarang udah gak dilakuin lagi sama Om Pro 2 karena doi lari selama 6 jam dalam sehari untuk menurunkan 4 kilogram nih sama Om Pro 2. Wow banget ya. Tapi untuk kamu, misalkan untuk nurunin berat badan, ya gak usah se-ekstrim itu ya teman-teman Pro 2. Kamu jalan-jalan aja di pagi hari atau lari-lari kecil di pagi hari gitu ya teman-teman Pro 2, itu juga bisa bikin berat badan kamu turun. Tapi walaupun gak banyak, tapi gak apa-apa, turun pelan-pelan aja teman-teman Pro 2. Yang penting badan kamu juga ngerasa tetap sehat juga. Pas banget sekarang hari Minggu gitu kan ya, untuk olahraga itu kayaknya enak banget. Jalan-jalan pelan juga, keliling-keliling CFD gitu sama Pro 2, gak apa-apa banget. Jadi untuk kamu yang pengen sharing-sharing juga rencana kegiatan kamu hari ini apa, bisa WhatsApp aku di 081 11 45 101 6.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Nomor 2, Piala Dunia emang udah selesai, tapi bola nih kayaknya gak berhenti-berhenti ya nomor 2, karena ada Piala AFF 2026. Dan kemarin seru juga ya nomor 2 di hari Jumat, karena ada momen yang keren banget nomor 2 dari Tom Haye yang mencetak gol pertamanya gitu ya, lewat tendangan bebas langsung nih nomor 2 di menit ke 78 kalau nggak salah ya, waktu Indonesia mengalahkan Timor Leste 3-0 kemarin di hari Jumat nomor 2 di Thailand. Dan bola hasil tendangan Tom Haye ini kayak keren banget nomor 2, kayak melengkung dan langsung masuk di pojok kiri atas gawang Timor Leste nomor 2, dan itu akhirnya bikin gol pertamanya Haye sendiri di Piala AFF 2026 sekaligus gol tendangan bebas pertamanya bersama timnas Indonesia nomor 2. Dan ini banyak banget netizen-netizen yang akhirnya muji juga lewat aksinya itu nomor 2. Dan kalau kita sedikit flashback gitu ya, sepanjang karirnya di Liga Belanda gitu kan, Tom Haye sendiri kayak tercatat 6 kali mencetak gol lewat tendangan bebas langsung, dan semuanya diarahin ke sudut atas gawang nomor 2. Gokil banget ya, emang udah kayak spesialis tendangan ini ya, bebas langsung dan ke arah sudut atas gawang ya nomor 2. Dan ini bener keren banget deh. Dan kemenangan atas Timor Leste juga akhirnya bikin Indonesia gitu ya memecahki klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan, ya enggak sih nomor 2?

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

1,6 Prodo Banten, teman terbaik kamu. Tau Prodo 2 udah masuk di sepeda pilih lagu kamu. Dan aku juga udah up di story Instagramnya Prodo FM Banten ya. Ada 3 pilihan yang harus kamu pilih satu. Tau Prodo 2 di pagi hari ini aku ngebattle ada Nona, Stephanie Putri dan juga Niki. Yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga yang nanti di 7:30 bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda yang hasil vote-nya paling banyak teman Pro 2. Jadi yang mau ikutan langsung aja buka Instagram kamu, terus ketik RRI_Pro2Banten, top story-nya Pro 2 sampai yang paling terakhir dan ikutan votes pada pilih lagu kamu.